0: Ada berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, termasuk pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektorial berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurai Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blurai Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blurai Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh, nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Hajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
10: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti. Dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, dan Sukna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen. Karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola

0: Momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lalu ada berhenti, tendang lagi kanan, gol! Gagal 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Duh, justru kali ini Rayan, depan sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di

0: Ini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini, namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama pendengar Warta Sentral yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya kembali kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kembali kami sampaikan cuaca di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Tampak masih berawan ya pendengar. Dan juga sinar matahari perlahan mulai kelihatan ya. Dan juga kami menghimbau untuk Anda para pendengar yang sedang beraktivitas ya di pagi hari ini, tentunya selamat beraktivitas. Kemudian untuk yang sedang di jalan, hati-hati di jalan dan selamat sampai ke tujuan. Pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami. Kita akan relay ke Sanggau di pukul 7.30 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Oke, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Wah, semangat hari ini sangat berkobar sekali rasanya ya. Karena pagi-pagi kita sudah menyaksikan, mendengarkan dan juga menyimak Piala Dunia antara Jerman versus Paraguay ya tadi ya. Laga yang penuh drama tersaji di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, nanti akan mengajak Anda kembali juga akan menyaksikan dan juga menyimak Piala Dunia lanjutan. Karena sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan seru babak

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera bagi kita semua.
4: Om Swastiastu.
5: Namo Buddhaya.
6: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru. Seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Hey, Tamani, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap berjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus baru dalam penyebaran aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Alexander Sabar. Ia mengatakan bahwa saat ini penyebaran judol dilakukan melalui fitur interaksi kolom komentar. Alexander menuturkan bahwa para pelaku akan mempromosikan judol di akun-akun media sosial yang banyak interaksinya. Dirjen PRD menjelaskan dalam promosi judol itu, para pelaku terlebih dahulu memilih akun yang kerap mendapatkan interaksi masyarakat. Mereka dikatakan Alexander memilih akun yang adminnya jarang memantau interaksi tersebut. Dari situ diungkapkan para pelaku memasukkan spamming komentar dengan menyertakan tanda pagar atau tagar khusus. Sehingga Alexander menuturkan dari interaksi tersebutlah masyarakat terjumus ke dalam aktivitas judi online. Ia menjelaskan hal ini mengalami pergeseran dari penyebar luasan aktivitas judol yang sebelumnya melalui link situs website. Sebab dikatakan Alexander, cara penyebaran situs website telah banyak ditindak oleh Kemkomdigi. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Aja nari telele, kaya cabai tuwai. Mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Kita makan lagi.
2: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Validitas data dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Pendengar, pemerintah desa selama ini telah melakukan pembaruan dan penginputan data penerima bantuan. Namun data yang muncul dalam sistem masih sering menggunakan data lama, sehingga menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Persoalan tersebut pendengar perlu segera mendapat perhatian agar tidak menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pembaruan sistem pendataan juga dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data penerima. Paulus berharap pemerintah dapat menyempurnakan sistem pendataan bantuan sosial secara berkelanjutan. Langkah tersebut mendengar diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sekaligus meminimalkan permasalahan yang selama ini terjadi. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena musik dan informasi masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal,

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia

40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada The Club Sandwich Generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada The Open Face Sandwich Generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline.
5: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar ya, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berawan ya, pendengar, dan sinar matahari juga bersinar tidak terlalu terang ya di pagi menjelang siang ini. Namun untuk suhu di luar ruangan dirasakan cukup hangat ya, pendengar. Dan kembali informasi kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah usai. Saat ini, jutaan pasang mata penggemar sepak bola dunia tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar. Nah, pendengar, salah satu timnas yang menjadi sorotan yaitu timnas Argentina. Karena dinilai memiliki jalan tol bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tegas ini terlontar dalam acara media olahraga Belanda, NOS WK On Beat. Presenter NOS WK On Beat, Henry Soet, membuka diskusi dengan membahas perjalanan juara bertahan tersebut. Timnas Argentina dan Lionel Scaloni akan menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar. Jika berhasil menang, mereka akan bertemu pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Apabila menang lagi, Argentina diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana. Kolombia dinilai jadi satu-satunya ancaman. Analis sepak bola Belanda, Leonie Stendler, memperkirakan Kolombia menjadi lawan Argentina di babak perempat final. Menurutnya, Kolombia merupakan satu-satunya tim yang benar-benar bisa menghambat langkah Lionel Messi dan kawan-kawan. Informasi ini pendengar sekaligus menjadi informasi penutup di Lintas Antikong Pagi edisi hari ini. Di penutup bulan Juni ya, pendengar, Selasa 30 Juni 2026. Dan untuk selanjutnya Anda akan ditemani rekan Jackie bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong siang ya, pendengar, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ahmad Faizal di meja siar pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur, dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Baik, ada masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong dengan edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026, di mana kami akan menjanjikan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 15. Bersama saya Jackie di meja share, tentu akan menghadirkan satu buah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ini terkait dengan adanya Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Pak Alus, menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Validasi data dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Menurutnya, pemerintah desa selama ini telah melakukan pembaruan dan penginputan data penerima bantuan. Namun data yang muncul dalam sistem masih sering menggunakan data lama sehingga menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Maka dengan itu, pendengar, ia juga menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan perhatian agar tidak menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pembaruan sistem pendataan juga dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data penerima tersebut. Nah, informasi ini juga pendengar, Anda juga bisa mengunjungi atau lebih jelasnya mengunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Yeay, hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
2: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
1: Iya nih Ma, main yuk.
2: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kanza.
1: Iya dong Ma, pasti.
2: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi yang berikutnya terkait dengan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, ini menilai pernikahan dini dapat menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ia mengatakan pernikahan pada usia anak berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak serta memengaruhi kualitas generasi mendatang. Dan menurutnya pernikahan pada usia anak juga menjadi tantangan karena pelaku umumnya belum memiliki kematangan dan kedewasaan dalam membangun rumah tangga. Ia menilai kondisi ini berpotensi memicu berbagai persoalan sosial di kemudian hari. Nah, Susana juga menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sanggau untuk berkomitmen menekan angka pernikahan dini melalui berbagai program yang telah dimasukkan dalam ke dalam RPJMD dan visi misi pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial P3AKB Sanggau untuk memperkuat langkah pencegahan. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sukoni di udara, tetap di udara.
1: Bro Dangdut, Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikon, di mana untuk informasi berikutnya, penguatan kesehatan mental dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Dukungan keluarga, masyarakat, dan layanan profesional berperan besar dalam membantu mereka mengembangkan potensi serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Psikolog Kalimantan Barat Kanti Wahyuni Suci mengatakan, kesehatan mental yang baik membuat penyandang disabilitas lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Kondisi tersebut juga mendorong mereka menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id. Dan sekaligus menyukupkan di musik dan informasi. Berikutnya menjelang pukul 11 nanti kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti dinamika olahraga.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Mira Abdul Yitilali.

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge. It's
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu, pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: Jannik Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger, 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
2: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
2: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Volley. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AVC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayan.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi. Akhirnya Ketua Umum PBPSI Imam Sujarwo mematenkan Cradle Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AVC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Bahkan kita semua, tidak hanya PBPSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AVC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Cradle Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Cradle Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AVC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Dialog pagi RRI Antikong.
10: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
11: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
3: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami, demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan dinamika olahraga. Dan pada kesempatan berikutnya, untuk wilayah Antikong dan sekitarnya pada saat ini telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Antikong mengucapkan selamat menunaikan.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya. Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapak dan anak gadisnya. Bapak tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih Paci, Maci, Bujang, dan Dara. Edisi siang ini, tadi baru saja kita telah memasuki waktu azan zuhur wilayah Antikong dan sekitarnya. Dan pada kesempatan saat ini, kami juga kembali menemani ruang dengar Anda menyajikan satu buah program acara di seni berpantun. Silakan nanti untuk bergabung.

0: Dan kami juga awali dengan satu buah lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujan dan Dara. Nanti silakan untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu kesayangan Anda, tentunya dengan lagu-lagu Melayu ya untuk edisi untuk hari ini. Dengan cuaca juga di wilayah perbatasan saat ini masih terlihat mendung begitu, kadang mendung, kadang cerah berawan. Baik, awali dengan satu buah lagu. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali setelah lagu berikut ini.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Kami kembali menemani ruang dengar Anda dengan satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Pantun juga sudah kami siapkan untuk Anda edisi siang ini. Pantunnya, selamat siang mentari bersinar, burung berkicau di dahan jati. Selamat datang para pendengar, semoga bahagia menemani hari. Pergi ke pasar membeli ketan, singgah sebentar membeli kopi. Salam hangat kami sampaikan, mari menikmati siaran untuk hari ini. Naik sepeda ke tepi taman, angin berembus terasa sejuk. Radio menemani setiap zaman, menyapa hati dengan penuh peluk. Matahari tinggi di atas awan, sawah hijau dipenuhi padi. Selamat siang sahabat sekalian, semoga semangat mengiringi hari. Bunga melati harum mewangi disiram embun setiap pagi. Walau siang terasa terik sekali, tetap ceria menemani kami. Baik, silakan Paci dan Maci, Bujang dan Dara untuk berpantun seperti biasa, menghibur dan paling tidak untuk membuat suasana ruang dengar pemantun-pemantun kita yang saat ini sedang mendengarkan kami terhibur dengan pantun-pantun atau canda tawa untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara, ataupun lagu-lagu yang mungkin sudah disiapkan dari pendengar begitu ya, atau kami juga sudah menyiapkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Kucing lucu mengajar benang, benangnya putus terkena duri. Kalau senyum bikin hati senang, jangan pelit berbagi hati. Berbagi hari maksudnya. Naik delman keliling kota, singgah sebentar memberi roti. Kalau tertawa itu ibadah juga, asal tidak membuat rugi. Silakan di 0811 5667754, kemudian di chat WA, SMS juga nomor yang satu begitu. Silakan, kami tunggu Paci dan Maci, Bujan dan Dara. Misal kalau belum ada yang bergabung, kami juga sudah menyiapkan lagu-lagu kesayangan dari Paci dan Maci, Bujan dan Dara yang saat ini sedang bersantai bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antiko.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing

0: Kenapa, Kak?
1: Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar, tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya, astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM. Setiap hari Rabu, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Ibu Jan dan Dara. Kita kembali lagi, silakan untuk bergabung seperti biasa di 0811566777 54, di pesan singkat ataupun di chat WA kami juga di nomor yang sama seperti itu. Naik delman keliling kota, singgah sebentar membeli roti. Kalau tertawa itu ibadah juga, asal tidak membuat rugi. Ikan lele berenang pelan, kodok melompat ke tepi rawa. Kalau dompet sedang diet, yang penting hati tetap tertawa. Oke, di pesan singkat ini ada yang mengirimkan pantunnya. Pantunnya seperti ini, ayam jago berkokok pagi, bebek berenang mencari makan. Kalau kopi habis tak apa lagi, yang penting semangat jangan hilang. Waduh. Baik, silakan masih ditunggu di 0811566777 54. Silakan untuk berpantun, untuk menikmati suasana siang di tempat Anda, yang mana Bapak Ibu tani yang di kebun, sawah, ladang, yang saat ini sedang menebas begitu ya. Atau ada juga yang udah menebang kayu begitu ya. Bahkan ada yang sudah habis seperti itu. Semoga untuk lagi bersantai, istirahat siang, makan siang Anda, Paci dan Maci, Ibu Jan dan Dara, terhibur dengan lagu-lagu juga pantun-pantun yang sudah kami bacakan tadi, baik yang dari saya ataupun dari satu pesan singkat tadi. Nikmatilah suasana siang ini, sangat mendukung sekali kalau kita melakukan berbagai aktivitas di luar sana. Dan sangat bagus sekali ya untuk kita untuk melakukan aktivitas, tidak begitu menyengat begitu. Kita nggak tahu nih kalau sore biasanya agak terik ya matahari. Masih ditunggu, silakan Paci dan Maci, Bujang dan Dara, untuk berpantun menghibur para Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Jalan-jalan ke kebun teh, udara sejuk terasa nyaman. Terima kasih sudah singgah mendengarkan siaran penuh kesan.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
4: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
5: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
6: Mama, boleh nggak aku main hujan? Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
7: Asik!
8: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik, terima kasih pendengar Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Kami kembali lagi mengundang Anda untuk berpantun seperti biasa, untuk menghibur pemantun-pemantun kita yang saat ini sedang bersantai dan menikmati suasana di tempat Anda masing-masing. Pantun kami juga ada pantun penyemangat begitu. Mentari pagi bersinar terang, burung terbang ke arah timur. Tetap semangat, jangan menyerah, rezeki datang kepada yang jujur. Pohon mangga berbuah lebat, buah dipetik saat matang. Pendengar setia sungguh hebat, selalu hadir dengan hati senang. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 12.52. Dan nanti menjelang pukul 13, seperti biasa kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau untuk mendengarkan ataupun mengikuti warta siang nanti dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikung dan Sanggau. Bunga mawar indah bersemi, harumnya sampai ke halaman. Kami pamit undur diri. Salam hangat dan sampai jumpa. Berjumpa di siaran berikutnya. Terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Namun kita akan dengarkan lagu yang masih kami siapkan ya, untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara, untuk edisi siang ini.

0: Si Lei kita hangat ke Taos?
1: Hangat?
0: Iya, kita main ke. Pergi kita masa ke Pulau Seribu, sungguhlah indah pemandangannya. Ku minta musik peserta lagu, kita dengar lagu yang lainnya.
1: Kita mainkan?
0: Kita mainkan.
1: Ayo.
0: Lanjut.
1: Kalau menari kita melenggang, kalau berpantun ada sampiran.
0: Betul.
1: Kita semua bersenang-senang.
0: Ya.
1: Kita suruh lagu joget Seribu Impian.
0: Betul. Kita mainkan musik.
1: Musik.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: jenis-jenis pangan sumber hewani, sumber ikan untuk sanggau, produksi lokal memang masih terbatas, belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sanggau sendiri.
1: Tujuannya kalau kita anukan di sini kan itu untuk gizi misalnya, meningkatkan status gizi, siklus hidup. Karena kita kan sekarang
2: Warta berita siang selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menilai target pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan dari 4,61% menjadi 3,30% pada 2030 harus didukung data yang akurat dan program yang tepat sasaran. Menurutnya, validitas data menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan agar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Paulus juga mengingatkan, kemampuan pemerintah mencapai target tersebut sangat bergantung pada kekuatan APBD, terutama jika kebijakan efisiensi anggaran masih berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, ia menyoroti masih adanya bantuan sosial yang belum tepat sasaran akibat belum optimalnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena itu, Paulus mendorong pemerintah terus memperbarui basis data penerima manfaat agar program bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Berita selanjutnya, Kabupaten Sanggau hingga kini masih bergantung pada pasokan pangan hewani dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi lokal, terutama ikan, telur, dan sebagian daging ayam, belum mampu mencukupi permintaan masyarakat Sanggau.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, DKPTPHP, Kabupaten Sanggau, Gubin mengungkapkan, ketersediaan pangan hewani di Kabupaten Sanggau hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Produksi lokal dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk komoditas ikan dan telur. Ia menambahkan, selain ikan laut, kebutuhan ikan budidaya seperti ikan mas dan ikan nila juga masih dipasok dari luar Kabupaten Sanggau. Meski sudah ada masyarakat yang membudidayakan ikan lele, nila, dan mas, jumlah produksinya belum mencukupi kebutuhan pasar. Gubin menyampaikan, kondisi serupa juga terjadi pada komoditas daging ayam yang sebagian pasokannya masih berasal dari luar daerah. Meski produksi lokal mulai berkembang, jumlahnya belum sepenuhnya mampu menutupi permintaan masyarakat.
0: Untuk jenis-jenis pangan sumber hewani, sumber ikan, untuk sanggau, produksi lokal memang masih terbatas. Belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sanggau sendiri, sehingga memang harus masih datangkan dari luar, terutama produk-produk ikan yang berasal dari ikan laut dan ikan sungai juga, yang ikan budidaya seperti ikan mas, ikan nila juga masih didatangkan dari luar sanggau. Demikian juga dengan telur, telur juga masih didatangkan dari luar, termasuk juga daging ayam. Alhamdulillah daging ayam hampir terpenuhi walaupun tidak terlalu besar dalam kantor, tapi tetap masih ada dari luar.
3: Ia berharap pengembangan sektor peternakan dan perikanan terus diperkuat agar produksi lokal meningkat. Dengan begitu, ketergantungan terhadap pasokan pangan hewani dari luar daerah dapat dikurangi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sementara itu kebutuhan sayuran segar dan sejumlah komoditas pangan masyarakat Kabupaten Sanggau hingga saat ini juga masih didominasi oleh pasokan dari luar daerah seperti Bengkayang, Singkawang, dan Pontianak. Meski demikian, Pemda Sanggau memastikan petani lokal terus mengoptimalkan produksi hortikultura guna memenuhi kebutuhan pasar domestik.
4: Kebutuhan sayuran segar masyarakat Kabupaten Sanggau hingga saat ini masih didominasi pasokan dari luar daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Kubin mengatakan sebagian besar komoditas hortikultura masih didatangkan dari Bengkayang, Singkawang, dan Pontianak. Ia menjelaskan selain sayuran segar, sejumlah kebutuhan pangan lainnya seperti telur, bawang merah, bawang putih, hingga minyak goreng juga masih dipasok dari luar Kabupaten Sanggau. Menurutnya kondisi tersebut merupakan bagian dari aktivitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Bobin menyampaikan, petani lokal masih terus mengoptimalkan produksi berbagai jenis sayuran. Komoditas yang dibudidayakan antara lain kacang panjang, bayam, sawi, tomat, terong, serta cabai yang tersebar di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau.
5: Halo, saya Sayur Segar, juga masih dominan dari luar Sanggau, terutama dari Bengkayang, dari Singkawang, dan Pontianak. Nah, untuk produsen lokal, para petani lokal juga masih ada untuk menanam sayur-sayur kayak seperti kacang panjang, bayam, sawi, tomat, kemudian terong, dan lain-lain. Mereka tetap ada nanam, walaupun belum memenuhi 100% kebutuhan Kabupaten Sanggau.
4: Bobin menambahkan produksi sayuran dan cabai dari petani lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Sanggau, tetapi sebagian juga dipasarkan ke luar daerah. Ia berharap produksi hortikultura di tingkat petani dapat terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah semakin berkurang. Otto Frandi melaporkan.
2: Kepolisian Resor Sanggau memanfaatkan momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 untuk memperkuat toleransi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat melalui kegiatan doa lintas agama di Aula Wira Pratama Polres Sanggau. Wakapolres Sanggau, Kompol Radian Andi Pratomo memaparkan, kegiatan tersebut diikuti unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sanggau. Dikatakan, kegiatan doa lintas agama ini menjadi wujud kebersamaan dan sinergi antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh komponen masyarakat. Karena itu, peringatan Hari Bayangkara dijadikan momentum untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan semangat kebersamaan. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menggelar orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan terintegrasi berbasis siklus hidup.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menggelar orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi kepada masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Juneni mengatakan, orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam perbaikan status gizi pada setiap tahapan kehidupan. Kegiatan ini sejalan dengan penerapan integrasi layanan primer atau YLP yang berfokus pada pendekatan siklus hidup mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan dibagi ke dalam beberapa klaster sasaran, yaitu bayi dan balita, anak usia sekolah, remaja dan dewasa, serta ibu hamil. Melalui orientasi ini, tenaga kesehatan diharapkan semakin memahami peran dan strategis pembinaan posyandu sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.
1: Tujuannya, kalau kita anggap di sini kan, itu untuk gizi misalnya, meningkatkan status gizi, siklus hidup. Karena kita kan sekarang integrasi layanan primer ini sasaran siklus hidup. Jadi dari nol kembali ke nol lagi. Misalnya dari bayi baru lahir, lansia, meninggal, kembali lagi ke nol. Jadi kita ada beberapa klaster yang kita layani. Dari anak bayi, anak sekolah, kemudian remaja dewasa, kemudian bumil, kemudian lansia.
6: Stepanus berharap kegiatan ini mampu memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dalam mendukung transformasi layanan kesehatan primer di daerah. Selain itu, posyandu diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.
2: Sebanyak 2 hektar lahan produktif di Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, ditanami jagung hibrida varietas BC2 dalam program penanaman kuartal 2 tahun 2026 Polsek setempat. Penanaman yang dipimpin Kapolsek Meliau, Ibtu Supar tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah. Pemanfaatan lahan produktif untuk komoditas jagung dilakukan guna meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketersediaan bahan pangan di daerah. Program ini juga melibatkan kolaborasi antara kepolisian, perusahaan, dan masyarakat sebagai upaya mendorong optimalisasi sektor pertanian. Diharapkan hasil panen jagung hibrida dapat berkontribusi pada peningkatan produksi pangan daerah serta mendukung target swasembada pangan nasional.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sanggau masih pasok stok pangan hewani dari luar daerah. Dinkes Sanggau transformasikan penguatan posyandu. Saya Semalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Opini Publik RRI Entikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami.

0: dengan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Pagi bertopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dialog pagi RRI Antikong.
7: Intimiti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
8: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
6: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan Warta Siang dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Untuk berikutnya, masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan dan ikuti di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Nanti silakan untuk bergabung, baik di layanan telepon, SMS, ataupun di chat WA kami. Nomornya satu ya, di 0811-5667-754. Tapi kita akan dengarkan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk bergabung di 0811-566-7754. Kemudian pesan singkat ataupun di chat WA kami juga, kami persilakan untuk bergabung seperti biasa. Halo.
2: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng.
1: Oke, baik. Terima kasih. Apa kabar nih, Lanius?
2: Cuacanya hari ini mendung nih, Bung.
1: Mm-hmm, gitu. Terus?
2: Kalau di Antikong juga sama ya, ini belum meter soalnya.
1: Antikong ini sekarang juga masih agak mendung begitu.
2: Ya, memang karena itu Bung, berapa waktu yang lalu ya, mungkin 2 hari yang lalu ya, itu di tempat saya tuh Bung, kilat petir gitu.
1: Oh gitu.
2: Ngeri juga. Tapi untungnya aman sih di tempat saya, cuman ada saya dengan permasalahan tetangga itu ada yang kena petir gitu, televisinya hancur gitu. Oh, gitu. Bahkan alat elektronik tuh pokoknya hancur semua, bahkan angin juga tuh, tapi sekarang udah aman sih, sekarang sudah perbaiki semuanya begitu.
1: Okay, siap.
2: Ini rugi Bung kalau enggak gabung nanti, kalau rugi. Kenapa saya bilang gabung enggak rugi? Yeah. Soalnya Bung Jeki sama itu apa Bung Fejal gitu, cuma 2 orang. Nah, jadi kalau di satu enggak gabung rasanya itu rugi kok bagi saya, karena
1: gitu.
2: Karena yang pertama kali dalam perjuangan RNT Kong kan dia pertama di RNT Kong, Bung. Gitu. Penyanyi dari awal publik, dari produksi sampai pindah ke Sanggau. Awal memang RNT Kong yang saya setahu saya gitu.
1: Iya, iya.
2: Karena iyalah, siap. Okay. Lagunya, Bung. Okay, dari silakan. Ini. Lagu dari Anis Fitria, judulnya Kenangan Cinta.
1: Anis ya.
2: Anis Fitria.
1: Anis Fitria.
2: Fitria ya, Anis Fitria. Kenangan Cinta. Sambil kita sapa-sapa dulu ya, Bung ya.
1: Oke, silakan.
2: Yang pertama buat Bung Ganteng, di biasa tersenang sehat selalu. Sudah minum kopi belum nih?
1: Sudah, aman.
2: Kalau kurang tambah lagi ya, Bung ya.
1: Siap.
2: Nah, kalau kurang bikin sendiri ya, jangan dibikinkan ya.
1: Aman, masih aman ini.
2: Saya ini kalau ingat Bung Eko Ajuan nih, beliau kalau bercanda seperti itu ya.
1: Gitu.
2: Dengan saya. Terus salam juga buat Wan Usu. Kemudian ada Mbak Elsa. Kemudian Bu Nambela, Mak Yogi, Mak Niko. Kemudian Kakek Panji. Kemudian Bunda Natalia. Pokoknya semualah yang belum tersapa. Oh, Kakek Ririn juga ya, yang kita rangkul. Ada Bung lagunya?
1: Dari Anis Fitri, Fitria, ya, Kenangan Cinta.
2: Betul. Kenangan Cinta. Oke, itu saja Bung, kita berbagi lain. Terima kasih, selamat siang buat kita.
1: Baik, terima kasih kembali juga, selamat siang, selamat beristirahat dengan Lanius di Subah Sambas. Ada lagi, silakan, masih ditunggu untuk Anda yang berikutnya untuk bergabung kembali ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya Mbak? Cuacanya gimana nih?
3: Cuacanya sekali panas, sekali mendung. Enaknya tidur nih. Habis bergabung saya mau baring ya tidur saya. Wih,
1: sedap ya.
3: Ya, sedap. Sambil nunggu asar, bangun asar baru masak nasi, habis sholat baru masak nasi ya.
1: Intinya sehat begitu ya Mbak ya, itu yang diharapkan begitu.
3: Alhamdulillah sehat, tetap semangat ini.
1: Oke, siap.
3: Lagunya Takbir Kepalsuan.
1: Dari siapa?
3: Takbir Kepalsuan dari Umay Rama pun boleh.
1: Oke, siap. Yang penting judulnya ini Takbir Kepalsuan ya.
3: Takbir Kepalsuan. Salamnya terutama buat Bang Jeki lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Pulangnya hati-hati. Tadi ada Bung Lanius. Buat lagi di bawah pohon durian gimana? Udah ada kok orang yang penunggu durian tuh ngasih kita durian, enggak ada ya Bung Jeki ya?
1: Berharap Mbak nih.
3: Iyalah, kan kita nyenggol mereka yang lagi di bawah pohon durian.
1: Gitu. Ditunggu
3: lah
1: Mbak.
3: Ada Nukut, ada Kak Neng. Tadi
1: Eh,
3: hanya bagi-bagi duriannya,
1: bosan
3: suara radio yang menghilang kan? Udah mau habis ya buat duriannya jatuh belum mereka ngantar-ngantar ke rumah, bah.
1: Kalau enggak buahnya pun pekasamnya pun jadi, tempoyaknya begitu ya, Mbak ya.
3: Tempoyak pun jadilah. Banyak, bah, orang tinuh pun ada kayak dengar radio tuh orang boleh kayak pokok banyaklah buat yang di bawah pohon durian. Semangat-semangat kayaknya ini banyak itulah jatuh durian hari ini ya. Kalau paslah banyakin nanti bakal lempar kulitnya sama kita ya.
1: Betul betul.
3: Okay. Buat Banyaki, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih kembali juga. Sehat terus, Mbak Elsa di Suban. Lanjut lagi yang berikutnya. Masih ditunggu untuk bergabung kembali. Ada lagi ya, yang sudah siap begitu. Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Bang Jeki. Okay,
1: baik, terima kasih. Apa kabar ini, Bang Aiman?
0: Alhamdulillah sehat. Tadi cuacanya mendung, sekarang dah panas lagi.
1: Oh gitu. Kalau di sini kadang-kadang ini kadang mendung, kadang agak panas begitu.
0: Untung tak jangan panas.
1: Itu lebih jeleknya lagi begitu. Biasa mudah demam atau sakit begitu.
0: Iyalah, kalau jangan panas yang ngeri juga.
1: Iya.
0: Lagu kah, Bang
1: Jeki? Lagunya apanya?
0: Dari Meggy Z aja Bang Jeki, karena Roma dah diambil ya Mama tadi itu.
1: Meggy Z.
0: Sebenarnya mau Roma, tapi dah keduluan Mama tadi itu.
1: Oh gitu.
0: Enggak apalah ngalah lah ini, bapak-bapak ini.
1: Iyalah. Judulnya apa?
0: Malah Air Mata Cinta aja Bang
1: Jeki. Air Mata Cinta, siap.
0: Salam-salamnya dirangkul aja Bang Jeki dari A sampai Z.
1: Yes, Bang Jeki,
0: terima kasih. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Eman. Salam sehat dan tetap ceria begitu. Lanjut lagi, ada siapa lagi masih ditunggu untuk yang berikutnya untuk bergabung kembali ya, untuk merequest lagu-lagu kesayangannya begitu. Halo. Halo pula. Silakan untuk bergabung lagi di 0811-566-77754. Kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi. Opini publik RRI MTKOM.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Islam.
2: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waro'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKOM, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema Islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbexhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antarnews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani Sudarti Dayang, menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaan. Informasi ini juga, pendengar, dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Oke, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Silakan untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu kesayangan Anda. Untuk bergabung seperti biasa di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Di mana tadinya di segmen pertama ada Lanius, kemudian ada juga siapa? Mbak Elsa, kemudian Bang Aiman juga yang sudah bergabung. Mungkin dari yang berikutnya juga masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa. Silakan di 0811-566-7754 di chat WA dan SMS kami juga nomor yang satu begitu. Oke, di chat SMS, selamat siang Bang Jeki, selamat siang kembali. Aminah di Kembayan mau request lagu dari siapa nih? Oh ya, dari Imam S. Arifin, Suminah. Oke. Oke, yang berikutnya lagi masih kami tunggu di 0811-566-7754. Kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita kembali berhibur dengan lagu yang sudah direquest dari pendengar kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera bagi kita semua.
3: Om Swastiastu.
4: Namo Buddhaya.
5: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan

0: kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, Anda masih bersama kami, masih di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini sudah pukul 14.28, masih ditunggu begitu. Oke, yang berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut, Bang Jeki.
2: Oke, apa kabar ini Kakek Ririn?
3: Sehat.
2: Oke.
3: Hari mau hujan nih, Bang Jeki.
2: Kenapa?
3: Hari mau hujan nih.
2: Mau hujan kah?
3: Ah.
2: Itulah, agak gelap nih ya.
3: Mau bikin pentas orang tuh.
2: Pentas apa nih?
3: Depan bola tuh. Menu warung tuh.
2: Oh.
3: Orang ada acara di.
2: Acara apa?
3: Mungkin acara hebat kali ya, waktu tanggal 2 mulanya.
2: Gitu ya.
3: Oke. Okay. Ah, lagunya ingat waktu susah apa Bang Jeki?
2: Ingat waktu susah. Bagus ya.
3: Itu aja lagu favorit ya.
2: Oke, okay, siap.
3: Oke. Itu untuk Manjakinya, terima kasih lah Manjakinya.
2: Oke, okay, terima kasih.
3: Selalu,
2: amin.
3: Salam terangkul ya, dari Allah Pajatullah tanpa kecuali.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih. Lanjutkan lagi, Kakek. Terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Lanjutkan ya pekerjaannya begitu. Kakek Ririn di Pengadang. Lanjut lagi, ada siapa lagi masih di tunggu untuk bergabung lagi?

0: di 0811 5667754 masih ditunggu begitu ya untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu-lagu kesayangannya seperti itu. Baik, yang berikutnya di SMS ada juga mau request lagu-lagunya dari Hedi Diana. Lagunya terserah begitu. Oke, terima kasih dari Ona di Balai Karangan. Baik, terima kasih. Oke, karena sudah ada dua, mungkin ada lagi, silakan kami tunggu untuk bergabung kembali mau request lagunya. Kalau tidak ada, kita tahan dulu. Kita berhibur kembali dengan lagu yang sudah direquest dari pendengar kita di Pro Dandut Dandut. Oke, tapi sudah ada lagi nih ya, kita coba. Halo Pro Dandut.
1: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Ini dengan Mama siapa nih? Saya jadi lupa nih. Di Genis. Mama Murti ya?
1: Ya.
0: Apa kabar nih Mama Murti?
1: Sehat, puji Tuhan, sehat.
0: Oke, siap. Silakan.
1: Dapat lagu kan?
0: Masih ya, silakan. Apa nih?
1: Mau lagu dari Eri Susan ya?
0: Dari Eri Susan, judulnya?
1: Hujan.
0: Hujan?
1: Ya, dari Eri Susan ya.
0: Hujan ke di sana?
1: Hujan, itu lagunya.
0: Waduh. Oke, siap.
1: Salamnya dirangkul ya.
0: Siap.
1: Dari A sampai Z tanpa kecuali. Makasih, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat dan semoga terhibur Mama Murti di Ginis ya, kembayan ini. Oke, masih ditunggu lagi, silakan di 0811 5667754 untuk bergabung.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Keramas. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Opini Publik RRI MTkom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTkom, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Dan nampaknya kami cukupkan di sini program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita sekaligus di lintas Antiko siang menjelang sore begitu. Karena nanti sesaat lagi menjelang pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau. Dan pendengar, nampaknya kami cukupkan di sini kebersamaan kami edisi hari ini Selasa 30 Juni, ya, 30 Juni 2026. Semoga informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur dan memberikan suasana ruang dengar Anda yang lebih berperasi. Kami cukupkan di sini, pendengar. Saya Jackie beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong sore ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, pendengar, di tengah padatnya kesibukan harian ya, yang pasti ini rasa lelah dan penat ini tentu menjadi hal yang sangat wajar yang Anda rasakan. Nah, ini memberi self reward atau penghargaan bagi diri sendiri bisa menjadi solusi yang tepat ya untuk mengembalikan semangat. Apresiasi ini juga terbukti ampuh meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup ya serta kesehatan mental secara optimal. Namun ingat di pendengarnya bahwa berhadiah menghadiahi untuk diri sendiri juga bukan berarti Anda harus bebas foya-foya ya tanpa batasan yang jelas. Nah, alih-alih bersikap boros ya, pilihlah aktivitas sederhana namun tetap bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik. Karena langkah cerdas tersebut juga sangat penting ya agar dompet Anda ini tetap aman dan kesehatan psikologis juga tetap terjaga.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu Indonesia.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

pukul 17:43 waktu Indonesia Barat ya. 45 menit nih pendengar ya, lagu-lagu religi islami akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat

Oke, pendengar-pendengar masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Nah, untuk informasi yang pertama ya di Sang Malam ini, yaitu terkait dengan resiko kesehatan ya. Ini mengkonsumsi ayam bekuan. Nah, karena daging ayam ini, ya pendengar, ini merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, namun demi alasan praktis dan daya simpan yang lebih lama, ya banyak orang beralih menggunakan daging ayam yang dibekukan dalam jangka waktu yang lama. Karena pendengar, ancaman utama dari konsumsi ayam es ini adalah resiko kontaminasi bakteri patogen ya di pendengar ya. Nah, ini seperti salmonella dan juga campylobacter ya. Karena ketika proses pembekuan di pabrik atau penyimpanan di rumah ini tidak menjaga suhu konstan ya di bawah minus 18 derajat Celcius, pendengar, bakteri-bakteri ini ya tidak mati melainkan hanya tertidur. Karena infeksi bakteri dari ayam beku ya pendengar ya yang tidak higienis juga dapat memicu gangguan pencernaan akut atau yang biasa dikenal sebagai keracunan makanan nih pendengar ya. Oke, baik pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga Antikong.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Ke warung Tati, beli pecel.
4: Hei, mau kemana?
3: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
4: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
3: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
4: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
3: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
5: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
6: Warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
7: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
6: Oh ya, apa tuh?
7: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
6: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
7: Bener. Kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
6: Emang maknanya apa?
7: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
6: Kalau Monaco?
7: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
6: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
7: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Ya, baik pendengar ya, lagu-lagu cantik ya masih menemani Anda di malam hari ini ya, sambil menemani ya waktu santai Anda pendengar ya bersama keluarga tercinta.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go kancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap angan, yuk kenomut, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikung.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan ya kebersamaan kita di program Sangga malam ini. Sekaligus menuntaskan juga kebersamaan kita di Sangga malam ini, ya, sore ini pendengar ya. Dan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan saya juga pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah, rambut cek, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
2: Pendengar, tahukah Anda bahwa lambung yang ada di dalam tubuh kita, pekerjaannya adalah mencerna, mencerna, dan terus mencerna. Bahkan, jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, bisa saja lambung kita mencerna organnya sendiri. Wah, nanti lama-lama tubuh kita bisa kehilangan lambung. Eits, tapi tenang. Setiap 2 minggu sekali, lambung akan memproduksi lapisan lendir yang dinamakan mukosa. Mukosa adalah selaput lendir lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan dalam lambung, seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Wujud dari mukosa ini adalah seperti palung, dan jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke lambung, maka lambung akan secara otomatis mengeluarkan cairan seperti asam lambung, dan tentunya cairan itu yang membuat lambung menjadi tidak kering. Tujuan dari lambung memproduksi mukosa ini adalah agar lambung tidak mencerna organnya sendiri. Namun, walaupun begitu, kita harus tetap mengusahakan untuk makan tepat waktu, dan juga selalu menjaga kesehatan lambung yang ada di dalam tubuh kita.

0: 1.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun masyarakat.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
5: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
4: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu menaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
0: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
3: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
0: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
0: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program BMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Dan kembali 391 yang satu 499 sekian di sana dan yang satu 62 di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
19: Untuk penyambutan Iya, kloter sabu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
18: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Daya Lali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
20: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
21: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
22: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
20: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
2: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
4: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
2: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
5: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun tes Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
4: Ya, itulah.
5: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
2: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI.

0: Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional. Pendengar, baru saja Anda ikuti, dan selanjutnya Anda ditemani tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggo malam ini. Saya Okrin, ada Bung Dika di operator studio, Bung Bagus, Bung Suherman, Budi Minarno, Dwi Rahmansyah, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini. Pendengar akan menemani tengah rundengar Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Cuaca cukup bersahabat di kawasan Sabang Merah Sanggo ya saat ini. Selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM dan juga 99,9 MHz RRI Ntkong. Dan saudara pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya Mimbar Agama Islam edisi hari ini tentang tiga jenis rizki dan cara meraihnya, akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: ففرض علينا الجمعة لنكون من الذاكرين فنشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الذي أرسل رحمة للعالمين هدى الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله mengawali khutbah ini khatib mengajak kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan pujian kita, syukur kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tiga instrumen itu kita diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan di muka bumi dengan baik, mendapatkan predikat baik saat pulang, dan dihisab dalam keadaan baik bertemu dengan Allah yang Maha Baik. Semoga Jumat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara keberkahan yang Allah berikan pada kita, sekaligus dengan keberkahan itu Allah mendesain untuk memberikan kemudahan bagi kita menjalani kehidupan di dunia dan juga memberikan kelancaran untuk menjalankan sebagai fungsi khalifah dan ibadallah di muka bumi ini. Di antara perangkat itu Allah anugerahkan kepada kita rizki, yang dengan rizki itu diberikan kadar yang sesuai, yang selaras dengan maslahat kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan perihal rizki ini, dan penyampaiannya didokumentasikan oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disampaikan pula oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sangat populer. Dikutip hadis ini oleh Imam An-Nawawi, dicantumkan dalam Al-Arba'innya nomor hadis yang keempat. Beliau mengatakan qala haddatsana qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bikatbi 40 bikatbi rizqihi wa ajalihi wa sa'idun huwa fi

الدنيا أم شقي الحديث. Hadis disampaikan dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau dengan keridhaan tak terbatas. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pribadinya as-sadiqul masduq, orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh setiap orang yang mengenalnya. Kawan dan lawannya membenarkan pribadi beliau sebagai orang yang terpercaya. Bila ada hadis disampaikan dengan pengantar seperti ini, ingin memberikan sebuah kesan bahwa informasi yang disampaikan di hadis ini bukan perkara biasa. Bukan informasi biasa, boleh jadi satu misteri yang belum diketahui, perkara gaib kita sebutkan, yang membutuhkan keimanan, keyakinan kita tanpa ragu. Ketika seseorang meyakini bahwa pribadi yang menyampaikan adalah orang yang jujur, orang yang benar, bahkan dibenarkan oleh lawan dan kawannya, maka mudah ia menerima informasi ini. Sekaligus memberikan kesan yang kuat pada kita, orang-orang yang menjadi musuh Nabi saja membenarkan perkataan Nabi. Mereka melawan Nabi hanya karena iri dengan kondisinya, tapi membenarkan bahwa Nabi itu orang benar, orang jujur, dan perkataannya itu benar. Maka bagaimana kita dengan umatnya yang mengaku status kita adalah umat Rasulullah SAW. Jadi bila orang yang tidak suka dengan Nabi pun membenarkan Nabi, maka sudah sepantasnya bagi kita umat Nabi meyakini informasi yang akan disampaikan dalam hadis ini. Sungguh setiap kalian, kata Nabi, tercipta dalam rahim ibundanya, dibentuk 40 hari pertama, berbentuk pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Kemudian 40 hari kedua berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudhighah, sudah mulai ada bentuknya, usia 4 bulan. Maka dalam usia 4 bulan ini Allah perintahkan pada satu malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia 4 bulan sudah ada roh yang melekat. Kemudian diperintahkan menetapkan 4 hal. Satu, rizkinya. Ini terkait dengan topik kita. Beriringan dengan rizki ada ajalnya. Yang ketiga, terkait sistem kehidupan, kebahagiaan yang diraih. Atau yang keempat juga, kegelisahan, kesedihan, kesulitan yang dialami. Apakah bahagia atau nestapa? Dibuat sistem yang dengan sistem ini diterangkan kepada kita. Jika ingin bahagia, demikian jalurnya. Jika ingin nestapa, demikian jalurnya. Hadirin, yang tiga kita simpan, yang satu kita urai sesuai dengan topik khutbah kita kali ini. Jadi ketika seseorang sudah ditiupkan roh tercipta 4 bulan dalam kandungan ibundanya, Allah sudah memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan kuota rizkinya. Ditetapkan beriringan dengan ajalnya. Jadi konsepnya tidak ada manusia yang hidup yang tidak memiliki rizki, tidak ada. Ketika roh ditiupkan, ajal ditetapkan. Ajal itu kuota kehidupannya. Apakah 60 tahun, apakah di bawah itu, ataukah di atas itu. Durasi kita hidup disebut dengan ajal. Bila tiba ajalnya, maka kembali kita kepada Allah. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yasta'qdimun. Setiap manusia itu memiliki kuota hidup, durasi kehidupan. Bila sudah tiba ajalnya, pas waktunya tiba, maka tidak bisa dimajukan, tak bisa pula dimundurkan. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memudahkan aktivitas hidup sesuai dengan ajal ini, demi membawa kemakmuran di bumi sebagai khalifatullah, demi meningkatkan ibadah sebagai ibadur rahman, maka diberikanlah oleh Allah kelengkapan yang memudahkan misi ini, yaitu bikatsbi rizqihi. Diberikan kuota rizkinya. Dirahasiakan kuantitas kuota ini, jumlah rizkinya ini, agar bisa menstimulus ia dalam membangun kehidupan yang kuat dan kokoh. Maka dibentuklah kemudian rizki ini dengan tiga tampilan. Ada tiga jenis rizki yang kemudian Allah tampilkan untuk mendukung kehidupan kita di muka bumi ini. Dan dengan tiga inilah kemudian dijadikan diri kita kuat, potensi kita meningkat.
meningkat, dan dengan peningkatan potensi dan nilai itu, kita lebih mudah menjalankan misi sebagai khalifatullah dan ibadullah di muka bumi ini. Hadirin yang pertama, ada yang disebut dengan rizki pokok, rizki standar, yang semua makhluk ketika hidup mendapati itu. Kita temukan misalnya di surat Hud, surah ke-11 di ayat yang ke-6 itu. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Sungguh, jangankan manusia, hewan melata pun, yang merayap pun, itu telah Allah berikan rizki standarnya. Allah yang menyimpannya, Allah yang mengungkapnya. Dan sudah dituliskan rizki standar ini dalam kitab yang mulia, kitab yang nyata, kitab yang mubin. Hadirin, oksigen ini rizki standar. Tidak perlu kita cari uang untuk menghirup oksigen, kecuali dalam kondisi nanti yang khusus pada aspek yang kedua. Rizki standar berkehidupan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kenyamanan. Sistem diberlakukan kepada kehidupan hewan misalnya. Bagaimana burung terbang, berangkat, kemudian pulang bisa mendapatkan rizkinya. Bagaimana cicak yang merayap, rizkinya nyamuk yang terbang. Tapi Allah membuat sistem supaya cicak itu tidak kelaparan. Ini yang dimaksud dengan rizki standar. Jadi kita tidak mencari pun, kita masih bisa menghirup oksigen dalam kehidupan kita. Rizki. Hadirin, ada yang kedua dengan cepat. Ada namanya rizki bil kasbi. Rizki yang didesain oleh Allah dengan sistem di kehidupan, sunnatullah fil kaun ini, yang didapatkan dengan cara berusaha untuk mencari, berikhtiar. Yang dengan mencari ini, di antara hikmahnya, filosofinya, adalah untuk menguatkan semua potensi keunggulan yang ada pada diri manusia supaya itu keluar. Kita mau makan, tidak mungkin tiba-tiba kita berpikir ingin makan, makanan ada dengan sendirinya, mustahil. Terbayang ayam, daging ayam langsung ada, mustahil. Terbayang sate kambing, tiba-tiba langsung ada, mustahil. Mesti diraih dengan ikhtiar kita, usaha kita untuk menjemputnya. Ini yang dimaksud contoh Al-Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 168 itu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei semua manusia, silahkan bekerja, berusaha, beraktivitas. Minimal usaha ini menjadi alat untuk engkau bisa mendapatkan rizki kebutuhan makanmu. Silahkan bertebaran di muka bumi. Allah desain. Supaya apa? Dengan mencari itu kita paksa tubuh kita kuat. Kaki dipaksa untuk berjalan, otak dipaksa untuk berpikir. Semakin dipaksa otaknya berpikir, ilmunya ditambah, semakin pintar dia. Semakin pintar, rezekinya semakin mudah ditemukan. Maka ada yang bekerja dengan mengandalkan fisiknya saja. Tapi kalau fisiknya tak kuat, mustahil mendapatkan rezekinya. Ada yang bekerja dengan menambah ilmunya, dia sekolah. Lulus SMP, SMA, masuk kuliah, dia belajar. Untuk apa? Sebagian mengatakan supaya dapat pekerjaan. Untuk apa pekerjaan itu? Supaya mendapat rizki. Jadi Allah desain bagian yang kedua ini, ada rizki yang diupayakan kita mendapatinya dengan cara mencarinya, dengan cara bekerja. Apa hikmah dibalik tuntutan bekerja ini? Padahal mudah bagi Allah ketika kita minta, mungkin diberikan. Apa tujuan dari ini semua? Sekali lagi, untuk melatih semua instrumen di tubuh kita, alat-alat organ tubuh kita, baik secara fisik pun demikian intelektual, supaya keluar semua potensi keunggulan manusia itu dan menjadi lebih berkualitas, lebih baik dibandingkan sebelum dia mengaktifkan kemampuan itu semua. Maka hadirin, ketika ayatnya berkata, ya ayyuhan nas, hei semua manusia, maka hukumnya berlaku universal. General, umum. Tidak mengenal iman di sini.
Semakin pandai bekerja, rajin bekerja, giat bekerja, semakin mudah mendapatkan rezeki. Jadi pada rezeki yang kedua ini, Anda jangan bertanya begini, kenapa dia non-muslim tapi kaya? Kenapa dia tidak sholat, tidak beriman, tapi dia mudah makannya? Coba lihat, bagaimana etos kerjanya, disiplinnya, semangatnya. Dia tidak beriman tapi memaksa dirinya mengaktifkan sistem untuk menjemput rezeki yang kedua ini. Allah desain siapa yang giat, dia dapat. Siapa yang rajin, dia dapati. Siapa yang semangat, dia dapat. Maka jika ingin mendapatkan rezeki yang kedua itu, apapun bentuknya, mesti semangat. Rezeki itu umum. Semua yang bisa mendukung kita nyaman dalam berkehidupan itu rezeki. Jangan digambarkan uang saja, makanan saja. Ilmu itu rezeki. Jadi kalau para siswa, para murid, penuntut ilmu, serius belajarnya, rajin belajarnya, giat belajarnya, dapat ilmunya, dapat rezekinya. Pun demikian, anak itu rezeki. Kalau orang tua serius merawat anaknya, sungguh-sungguh merawat anak, maka mendapatkan rezeki yang terbaik dari anak-anaknya. Orang tua juga rezeki. Kalau anak serius merawat orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, ridha Allah diturunkan lewat ridha orang tuanya, turun rezeki. Meringankan hidup, mempermudah pekerjaan, itulah rezeki. Tapi semua itu konsepnya ditempuh dengan kesungguhan. Ingin dapat, serius. Ingin meraih, sungguh-sungguh. Baik itu pekerjaan yang sifatnya melahirkan materi, makanan, kedudukan, ataupun yang imateri, yang tidak kelihatan langsung, tak disentuh. Kebahagiaan, pengetahuan, kedamaian, serius, sungguh-sungguh. Yang ketiga, hadirin, ada rezeki yang ketiga yang diberikan berupa anugerah spesial dari Allah dalam bentuk keberkahan yang diakibatkan karena kuatnya tingkat spiritual yang dimiliki, dekatnya hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedekatan hubungan itu digambarkan dalam bahasa Al-Quran dengan takwa namanya. Semakin meningkat takwanya, semakin dekat rezekinya. Dan melampaui batas yang kedua. Klasifikasi rezeki yang dicari bil kasbi, dengan usaha standar. Karena dia mendekat kepada Allah dan Allah tanpa batas, maka diberikan rezeki melewati batasan-batasan biasa. Itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. La yahtasib. Tak pernah terhitung sebelumnya. Yang terhitung itu yang diusahakan. Saya kerja dapat gaji segini. Kalau saya ngajar dapat pendapatan sekian. Itu namanya muhtasab. Sesuatu yang dihitung. Rizkinya yahtasib. Diukur-ukur. Lalu didapatkan dengan kasab. Yang ini min haitsu la yahtasib. Maka turunlah kemudian ayat untuk menegaskan di Quran surah ke-65 itu. Di ayat yang kedua, di ujungnya sampai ayat yang ketiga di awalnya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan siapapun yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, takwanya dia tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Maka diberikan kemudahan dalam hidupnya, persoalannya diringankan. Yaj'al lahu makhraja, ringan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun Allah berikan dari sisi yang tidak dia duga. Rezeki pertama dia dapatkan, bernafas juga. Menjalani kehidupan normal, kakinya berjalan, matanya melihat, itu kan rezeki. Standar diberikan. Lalu dia beraktivitas juga seperti biasa. Ada yang mengajar, ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang di pemerintahan misalnya, ada yang di institusi-institusi, ada yang di kepolisian, di tentara, bil kasbi, dia biasa. Tapi saat yang sama, dia naikkan takwanya melebihi level-level standar biasa. Takwa ada dalam bentuk ibadah ritual, misal sholatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini, orang takwa? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dia selalu yakin dengan Allah. Wa yuqimuna shalah, dia tingkatkan salatnya. Dia tunaikan salat dengan baik dan benar, dia tingkatkan. Orang cukup dengan fardu, dia tingkatkan sunnah.
Orang kerjakan sunnah siang hari, dia bangun malam hari. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia senang juga bersosial. Sosial menambah rezeki. Dia niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Begitu Allah ridha, diberikan min haitsu la yahtasib. Mimma min, kata para ulama di sini, rezeki yang terbaik yang dia pilih. Bukan cuma rezeki biasa. Kalau sumbernya tak bagus, tak dia bagi. Sumbernya bagus, dia bagi. Dan dia membagi dengan pembagian yang terbaik. Walaupun tidak harus banyak, tapi dia siapkan. Punya makanan mungkin dia bagi dua. Punya kurma dua, dia bagi satu-satu. Bekal ke sekolah, anak-anak diajarkan bahwa bekal dibagi dengan teman. Itu Allah berikan rezeki tambahan. Min ladunhu ilma, diberikan tambahan pengetahuan. Konsep ini harus dipahami oleh kita umat Islam. Demikian berbagi pada orang tua, memberikan perhatian, menambah rizki. Allah berikan. Min haythu la yahtasib. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Rajin baca Al-Quran, tambah, menghafal, menghafal. Nanti rizki datang. Betapa banyak anak-anak diberangkatkan haji, umrah, dapat hadiah. Karena hafalan Qurannya. Padahal dia belum mampu mencari rizki yang standar. Yang kedua, bilkasbi. Tapi ada orang tua yang bahkan nabung-nabung untuk haji puluhan tahun, hajinya karena anaknya, karena ketakwaan yang dibangun di dalamnya. Oleh karena itu, orang tua yang menginvestasikan anaknya bersekolah, cari sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah. Ketika anak dari kecil kenal Allah, Allah turunkan kelebihan, kemewahan, keistimewaan rizki yang tidak ditemukan pada level 1 dan level 2. Ini yang kemudian dicontohkan di Al-Quran, rizki yang diberikan pada Maryam, Sayyidah Maryam alaihissalam. Diberikan kelengkapannya, kenikmatannya, kekhususannya, sampai pamannya mengonfirmasi, ya Maryamu anna laki hadha. Qalat, perhatikan kalimatnya, huwa min indillah, inna allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Paman, ini anugerah khusus dari Allah, spesial. Allah akan memberi pada siapapun tanpa batasan bagi siapa yang dikehendaki. Maksud ayat ini, jadilah kita seperti yang dikehendaki itu kalau ingin rezeki tanpa batasan. Bagaimana Maryam didik anak-anak perempuan Anda? Bagaimana Maryam mendekat kepada Allah? Bagaimana ibadahnya, ketakwaannya, dan seterusnya? Untuk yang pria, banyak sekali contohnya. Dari mulai orang biasa, Imran misalnya, ayahnya Maryam, Luqman misalnya, atau masuk ke level Nabi misalnya, ada Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi-Nabi yang lainnya, puncaknya ikuti apa yang dituntunkan Rasulullah, Nabi kita mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, jika hari ini tidak sedikit orang mengeluh tentang rizki, tidak sedikit orang merenungkan tentang rizki kaitan dengan dunia, ada yang merasa kesulitan, ada yang merasa tekanan dan sebagainya, maka coba dicek dulu yang mana di antara rezeki yang sedang dikeluhkan ini. Yang pertama, dicek. Mungkin kita kurang mensyukuri organ tubuh kita, digunakan pada perangkat yang salah, dengan cara yang salah, oleh karena itu rezeki standar pun sulit mendapatinya. Alih-alih dipakai taat, tubuh dipakai maksiat. Mulai tidak nyaman, nafas tidak enak. Dipakai maksiat untuk mendapatkan yang standar pun terasa gak nikmat. Tidur itu nikmat. Karena banyak maksiat, dunia berlebihan, jadi gak nikmat. Atau rezeki yang kedua, nyari kemana-mana susah. Ini susah, itu susah. Coba dicek. Dievaluasi strateginya, mitigasinya. Kalau dengan itu belum, mungkin Allah menginginkan kita mendapatkan rezeki yang ketiga. Allah menginginkan kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini jauh, ngajinya jarang, sholatnya sering ditinggal, ingat Allah kalau sedang sulit saja, sudah dimudahkan lupa lagi, ditahan oleh Allah dulu rizki yang keduanya. Jangan dapatkan lewat itu. Engkau naik kelas dulu pada rizki yang ketiga, ayo dekati aku dulu, hijrah dulu, dekati Allah dulu. Nah, ketika ditinggalkan rizki yang kedua, mendekati Allah, konsekuensinya hal-hal yang tidak baik akan hilang. Kebiasaan akan berubah. Karena kita sedang membentuk pribadi, mendekati Allah dan naik tingkat ke level yang lebih tinggi. Maka jika itu menjadi pilihan,
jangan mengeluh, lakukan semua apa yang kita kerjakan sesuai tujuan kita, yaitu kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat rizki yang ketiga pun melekat iman dan takwa di dalamnya, bukan dunia. Jadi kalau ingin dapat rizki yang ketiga tapi ngejarnya dunia, tidak akan dapat. Saya tahajud hanya untuk pintar, saya nambah baca Quran supaya lulus ujian, saya sedekah supaya kerjaannya mudah, proyeknya dapat. Sedekah-sedekah saja. Dan biarkan takdir Allah mengantarkan kita pada yang terbaik yang akan kita dapatkan. Salat tahajud-tahajud saja lillah. Kerjakan tahajud. Silahkan mau doa apapun. Tapi tahajudnya lakukan dengan niat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata kuncinya. Seringkali ingin mendapatkan rezeki yang ketiga, tapi dunia masih di bawah-bawah. Ini yang harus diperbaiki. Salah sepenuhnya? Tidak. Tapi aturan yang terkait dengan rizki yang ketiga tidak boleh kita langgar. Jadi mulai hari ini, kalau ingin mendekati Allah, lakukan semua karena Allah. Pamrih hilangkan, bersihkan, menghilangkan pamrih agar semua tertuju pada Allah, disebut ikhlas namanya. Maka turunlah Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya bergantung pada Allah saja. Semua untuk Allah saja, dan biarkan Allah menggerakkan sistem kehidupan yang telah Allah tetapkan, yang mengantarkan kita pada kebaikan yang kita dambakan. Semoga dengan pengingat di Jumat ini, kita semakin yakin dengan kekuasaan Allah, semakin bertawakal kepadanya, tetap semangat dalam menjalani ikhtiar, dihadapkan pada keadaan apapun, tunjukkan bahwa kita hamba yang terbaik, yang bisa mengatasi solusi. Jika penyebabnya maksiat, tinggalkan maksiatnya. Jika maksiatnya kolektif dilakukan oleh segelintir orang, doakan minimal mereka. Bagi orang yang punya kemampuan, ingatkan supaya kembali pada jalan yang benar. Dan kita sebagai pribadi, mulai dengan pribadi masing-masing, berpikir yang positif, melakukan tindakan yang produktif, dan perubahan itu hanya dimulai pada diri sendiri untuk menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'u Allaha yastajib lana wa lakum jami'an.

0: Bung Benijo di Manado.
1: Bang Benijo, apa kabar bang?
0: Kabar, alhamdulillah baik kabar.
1: Gimana bang, Manado hujan gak bang? Enggak ya?
0: Cuaca bersahabat nih bang.
1: Cuacanya bersahabat. Di Sanggau ini lagi dingin bang, tadi sempat hujan tuh.
0: Udah lama gak hujan nih.
1: Iya, udah lama gak hujan di sana bang ya.
0: Iya.
1: Tadi di
0: Maka. Oh,
1: betul, betul bang.
0: Nah itu udah terbatin lah modulasinya.
1: Bagaimana?
0: Modulasinya bang Okrin sudah memang sudah gak asin lagi di Bung Benijo.
1: Oh gitu, siap siap siap bang. Terima kasih sudah kenal suara karakter suaranya ya.
0: Ya siap siap siap. Bang Okrin. Ya. Dalam Piala Dunia ini menunjukkan apa nih negara mana?
1: Kalau saya ya, yang saya jagokan tuh memang dari awal tuh Portugal gitu ya. Tapi apapun itu ya, mau kalah mau menang ya tetap jagokan itu gitu.
0: Memang benar kalau pilih jagoan memang dari awal ya. Mau menang atau kalah itu memang nanti urusan selanjutnya itu kan namanya juga bola kan bunda ya kan.
1: Betul betul. Kalau Bang Benijo jagokan apa nih?
0: Argentina.
1: Masih bang, masih nanti akan bertanding bang.
0: Iya, itu kan Messi itu top scorer mungkin ya.
1: Betul. Kalau sejarahnya memang Argentina udah beberapa kali juga gitu ya, megang juara dunia gitu ya.
0: Ini Argentina sih juara pertama kan waktu 2002 berapa ya? 2022 kan Argentina yang juara kan?
1: Betul. Ketemu dengan Kroasia apa enggak salah waktu itu ya?
0: Bukan Prancis.
1: Prancis. Ya. Kroasia itu di perempat final kalau enggak salah ya.
0: Iya, pokoknya yang perempat final Argentina, Kroasia, Prancis, Maroko.
1: Kalau Argentina nanti mainnya itu tanggal 4 bang, Sabtu. Itu pukul 5.00 subuh kalau waktu Indonesia Barat tuh.
0: Iya.
1: Tanjung Verde.
0: Iya, benar-benar itu tanggal 4.
1: Kalau Portugal nanti tanggal 3 bang, hari Jumat.
0: Hari Jumat, jadi harus siap-siap nonton.
1: Siap, ini
0: ambil waktu untuk tidur dulu baru nonton.
1: Betul, jadi istirahat dulu, nanti kalau ini baru bangun nonton gitu ya.
0: Iya benar-benar. Lagu apa nih Bang Akurin yang mau turun?
1: Lagu sebenarnya lagu lawas bang, Tempat Kenangan gitu ya. Era-era apa, 2000-an masih masuk sih, 2000-an.
0: Tembang kenangan lama maca Indonesia.
1: Pop Indonesia bang.
0: Pop Indonesia kita coba dari Samson. Kenangan terindah.
1: Wah ini punya kenangan terindah yang sulit dilupakan bang ya.
0: Oh yang pasti dong.
1: Iya.
0: Oke ada kelamaan nih bang. Nanti di belakang kan lagi antrian ya. Kita menyapa dulu ya, ada Ibu Maris dari Kutu Palu, apa kabar ya? Terus ada Mas Widi Made di Tokyo, Jepang. Ada di Korea, Jakarta, Bung Leman Lampung, di Bupas Mawati, di Nato. Satu lagi ya, ada Ayu di Maluku Tengah, di Pantai Pulau Saram. Ada Hadi di Pulau Nila, di Pulau Nias. Ada Andi di Batam juga ya, dan seluruh fans tentu terkecuali. Pak Okrin, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih Bang Benijo. Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Bang Benijo di di mana Bang Benijo? Manado ya. Oke, ada Bunda Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
2: Selamat malam Bang Okrin. Semangat malam.
1: Semangat malam Bunda.
2: Bang Okrin udah lupa ya.
1: Kadang-kadang saya error nih Bunda. Saya kenal tapi mau nyebut ini, aduh tadi siapa Bunda siapa yang gitu tuh. Iya.
2: Ini RRI-nya tadi, ini streaming-nya tadi enggak kedengaran suaranya tadi Bang Okrin. Makanya saya baru gabung.
1: Betul, tadi
2: dari
1: sempat
2: tadi dibuka.
1: Sempat ada hujan Bunda.
2: Oh, pantas.
1: biasanya.
2: Iya, tadi dari tadi saya buka tapi enggak bisa terbuka streamingnya.
1: Sempat ada hujan.
2: Penelpon jadi... keberapa sih Bang Okrin?
1: Bunda penelpon ketiga nih.
2: Oh gitu. Ikutan aja lagunya ya Bang Okrin.
1: Siap Bunda.
2: Oke, sama salam-salam ya.
1: Yuk.
2: Yang pertama ada Mama Yogi, selamat malam. Ada Mama Indah juga. Ada Mama Murti, Mama Boboy. Mbak Niati, Mbak Elsa, Mbak Viola. Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Paman Sam, Pak Wai. Ada juga Pak Lanius, Bang Jali ya, ada Pak Windy di Tokyo. Ada juga Bang Lai Putra Tengah. Ada siapa lagi, dirangkul aja ya. Mau Okrin dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mau Okrin tetap semangat ya, selalu bahagia selalu.
1: Amin.
2: Doa terbaik buat Bang Okrin dan keluarga yang ada di rumah.
1: Terima kasih Bunda.
2: Makasih Bang Okrin. Selamat malam, semangat malam.
1: Oke, terima kasih kembali. Selamat malam, semangat malam. Sehat-sehat bersama keluarga Bunda ya. Bunda Natalia di Toli-Toli sempat blank sebentar ya. Bunda Natalia, ya kan? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Siapa malam, Bang Okrin?
1: Iya, selamat malam. Wanusu ya?
3: Iya.
1: Apa gak berita nih, Wan?
3: Berita kabar baik, alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah. Iya, di sini juga hujan tuh.
3: Kuat hujan ini dari tadi.
1: Sejuk lah ya, Wan ya.
3: Cola.
1: Baru
3: bangun tidur.
1: Oh, baru bangun tidur. Awal tidurnya.
3: Dari pukul 8 tidur tadi Bang Okrin.
1: Oh,
3: ngantuk mata.
1: Oh. Terbangun gitu ya.
3: Iya, dah bangun ini enggak monitor di sama pun enggak monitor udah mau habis sudah. Nah, inilah sama Bang Okrin aja lah. Nah, untung Bang Okrin angkat.
1: Siap, siap.
3: Lagu apa Bang Okrin ini?
1: Apa lagunya, Bun? Wan, ini bisa kita tampung boleh?
3: Ditampung nanti, tapi di putar ya.
1: Mudah-mudah waktunya ada, kita hadirkan, Wan. Tenang ya.
3: Iya. Kalau dari El Capitaloka, boleh enggak?
1: Boleh.
3: Kepedihanku, judulnya.
1: Judulnya?
3: Kepedihanku.
1: Sakit nih kepedihanku ini.
3: Iya. salamnya pertama buat Bang Okrin yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, Mbak Yanti, Putra Lato-Lato, Bang Jeta Regi, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbak Kacung, Mama Yogi, Biyul di Setanggin Sangga, Paman Sam, Ibu Farida, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lelius, Pak Subusri, buat Ayu Susah Senang, buat Air Jemus Ali, sama kah itu Bang?
1: Air Susah Senang, Air Jemus, sama-sama.
3: Satu orang
1: ya.
3: Dengan Datu Uban. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan. Wanusu di Sambas ya. Colap kata Wanusu ya. Kalau colap tuh artinya dingin gitu ya. Dingin karena mungkin tadi sempat apa hujan juga di Sambas gitu ya. Iya. Wanusu satu lagi nih. Di belakang Wanusu ada siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, siapa malam?
1: Selamat malam. Dato' Uban kah?
4: Iya.
1: Apa gak berita malam ini, Dato'?
4: Malam ini cerita hujan gak ini.
1: Lagi
4: hujan jalan terus.
1: Ini juga masih apa? Dinginnya nih masih terasa.
4: Iya.
1: Tapi
4: kayaknya di Pontianak nih, hujan terus nih.
1: Oh, Dato lagi di Pontianak.
4: Iya, di Pontianak.
1: Ada acara?
4: Enggak ada.
1: Oh, jalan-jalan
4: main-main aja.
1: Main-main.
4: Tempat anak.
1: Oh, main tempat anak. Udah berapa lama nih di Pontianak nih?
4: Aku tadi datang.
1: Baru datang tadi ya.
4: Tadi aku sempat gak saya di bis apa warga budaya Kodang dengan Mbak Isma.
1: Sempat gabung baru juga.
4: Di bis ini musik-musik otor juga tertutup.
1: Luar biasa.
4: Menjadi payah nak kirim salam, minta lagu ya udah.
1: Nama gak di bis ya Dato ya, susah nak. Ini kan suaranya kan bising gitu ya.
4: Iya. Kita minta lagu kenangan. Kenangan kita berjumpa. Kenangan kita berjumpa.
1: Kenangan kita berjumpa ya.
4: Dan akhirnya.
1: Kita berjumpa, coba kita cek dulu nih. Kenangan kita berjumpa dari siapa nih Dato?
4: Nah, itu enggak tahu kita yang kan melihat judulnya aja.
1: Oke. Kita coba cek ya. Kenangan kita berjumpa. Dari siapa nih? John Seran.
4: Pokoknya nak pokolin lah yang tahu itu.
1: Yang penting judulnya itu ya. Atau ya. Fanny, kalau mengapa harus berjumpa ini Fanny Fabiola ada.
4: Oh, kalau tidak ada itu pun boleh aja.
1: Boleh. Oke. Okay.
4: Boleh. Okay. Kita jalan dulu ya.
1: Jalan-jalan.
4: Pertama. Pertama dengan Abang Eko di Twenty. Aida. Pak Mola, Hai Tata Hati, Pak Miati, Mak Indah, Pak Kakong, Pak Elsa, Pak Boboy, Kak Ririn, Bang Fael, Bang Sam, Bang Jali, Mak Nani, Kak Long. Nah, Kak Long ini hari hujan ini sedap bergulung.
1: Sedap, pasti bergulung dia.
4: Bergulung terus, apalagi ya panas ya masih bergulung.
1: apalagi hujan ya kan.
4: Bergulungnya. Kak Long jangan bergulung, Kak Long ini musim durian, nggak boleh bergulung. Kakek Dindin, kakek Andin, Abu Kocai, Ai Kepo, Ai Susah Senang, Tra Mayo, Tra Lato, Mak Maya, ini Ai Sebungkuk sama juga kan?
1: Ai di Sebungkuk beda.
4: Beda kan?
1: Ai Kepo.
4: Ai gak sama dengan Ai apa tadi?
1: Ai Patah-Patah beda. Abu Kocai beda juga.
4: Nah itu Ai di Sebungkuk, Mak Ella di Sambas, Pak apa nih? Pak Alek. Bang Wadi yang lain dirangkul aja. Dari A sampai Z. Terima kasih nak Oplin. Selamat malam, siapa malamnya.
1: Baik, terima kasih kembali Dato' Ban. Selamat malam. Selamat menikmati liburannya ya. Ya lagi di Pontianak Dato' Ban sekarang ya. Oke, terima kasih, sehat-sehat di sana ya. Ya, kita jeda dulu, kita dengarkan dulu ya. Ini ada dua lagu pertama yang sudah di request oleh teman-teman. Kita dengarkan dulu. Ada Cinta dari Seberang ya. Kemudian Kenangan Terindah.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Oke, kita masuk sesi selanjutnya, pendengar. Silakan masih di line telepon ya 0857538103 65 atau di WhatsApp di 0811575649 ya. Masih kita tunggu untuk Anda bisa bergabung. Kita masuk sesi yang ketiga ya malam hari ini. Selamat malam semuanya ya untuk Anda pendengar yang mungkin ya. Ini efek cuaca hujan biasa bawaannya apa, kalau Kak Long bilang tuh begulong gitu ya. Dingin sekali malam hari ini, enaknya ngapain? Ngopi Bang Ongkrin. Iya benar ya. Bagi yang suka kopi kayaknya apa, sambil ngopi pas gitu ya. Oke, ada ya terputus ya. Ada Mbak Indah tadi di WhatsApp ya. Tapi kita terima dulu di line telepon nanti siapa nih. Halo, selamat malam.
1: Ada ya.
2: Halo.
0: Ini
2: Kak Ani. Heeh. Udah sehat, Bukri.
0: Oh, udah sehat?
2: Saya
0: enggak. Oh, kemarin?
2: Sakit perut lagi. Hari itu balik dari kampung, sakit perut. Kena gitu. Kakak kan Jeffrey, gitulah. Tak jaga makan, lagi tidur, saja siang hari itu. Hari itu boy pergi, terlebih saya tidur, sampai pukul 7, tiga hari. Makan lah, pukul 1, pukul 2 tengah malam. Ini lemah lah, belum bapak cakap pun dia macam lemah.
0: Mungkin ada salah makan nih. Iya
2: perlu macam ada, iyalah ada benda yang saya salah macam dalam perut tu macam ada dia macam kena tu macam macam pedih, dia tu sakit, lemah, dia macam demam pun ada juga lah.
0: Yeah.
2: Tapi dia tidak subuh dia kuat lah, tapi berangat lah dalam kepala tu. Kakak nak dengar lagu apa ya?
0: Apa?
2: Malam tak apa masuk tapi sisi sini sini tu. Malam ni nak minta lagu Pesonamu ya dari siapa tu Singki ya?
0: Pesonamu
2: dari itu Isha kak.
0: Kita cek dulu ya.
2: Pesonamu.
0: Stinky apa enggak salah ni? Ya benar, Stinky nih.
2: Stinky ya, Stinky ya. Oh, oke lah. Kakak salam ya, Derek ya, untuk adik tersayang. Di pulang hati-hati. Kakak selalu mendoakan adik di sini.
0: Amin.
2: Saya dengan keluarga lah. Kalau Tuhan sudah mengambil nyawa kakak, tak apalah. Tuhan sayang. Kadang-kadang orang yang baik, kita nih cepat Tuhan mengambil. Inilah kita bergabung. Mada dengan kekawan lah kalau kita bergabung sehati sejiwa betul tak mungkin kita bergabung ni satu hati tak boleh benci-benci dengan kawan lah sama sayang saya ni tidak ada yang satu saya tak sayang semua sayang ya kakek Riri, Pak Wai, Pak Mansa, Mama Yugi, Bunda Isi tadi itu Mama Murti begini tu baru dengan suara dia tidak dengar. Jauh dia dengan dikit aduh susah dengar suara sama malam kak mama Muti lama mama Bobo kak nyapa minta maaf ya kak ya ampun kan salah mama Bobo lama saya tak panggil dia Bang Mukri macam saya dengar dia tadi lupa dia macam apa lah mama Muti selalu saya macam mana dia untuk kakek saya Nu ya kakek Nu di murga tu ya untuk bonda bonda Sekano di Noyan tu bonda anak tu itu mama anak tu bonda tu lama dia dulu kan juga bapak antun kan itu untuk mama tak tuduhi di mana di Impoto kan dia tu dulu kan sesi abis sembuh tu kan selalu untuk itu bang abang kita yang lemah tuh yang suara dia lembut tuh abang Jali kita ya di sini di apa nih aduh itulah kalau kata saya nih suka dia demam nih itu di sanggau tuh Kak Long sayang jangan bergulung Kak Long ini suara mama Bobo yang sakit nih Kak Long untuk Ayi kepo ya. Dia lagu tu Wa Aini tu sedap lagu dia tu
0: bagus Bukrim, ya
2: dan tu untuk Ayi Kepo dengan nenek dia sekarang sehat lah untuk Mbak Esa Lam Adu lupa Mbak Esa tu di Tekong dengan itu juga itu bung kita yang ajis tuh yeah. Aduh dengan Ang Kebun selamat malam Ang Kebun untuk Putra Gala, untuk Dik Mola, untuk Kak Yuni, Kak Yuli lah untuk Bang Eko untuk apa Bang Lendi dengan Dayang sepuas untuk apa tuh orang jauh di Tokyo ya untuk itu tadi Pak Biola ya selamat malam Kak orang jauh itu dengan Mbak Preda, Mbak Natalia Mbak apa nama tuh yang di sini di TEDI Gala itu Mola sudah tadi Kak Mola Biola ya Biola dengan Mama Indah dengan suami dia untuk Kakek Uba, Kakek Anding, Joko JSC, Abang Rinaldo itu untuk Ica kita ya, Ica Bapak Cangkul tuh. Untuk Mbak Ling sama malam Kakak, Mbak Ling jaga elo-elo di Pontianak tuh untuk Abang Solehin. Untuk Kakak Sisil, siapa lagi ya yang di itu di sini yang lain-lain kakak dilupa oh untuk orang Samba tuh Pak Usu Usu Putri untuk Lanus dengan Bonda dia lah untuk Mandela untuk siapa Nani ya kakak Nani ya malam kak untuk semuanya yang kakak lupa mungkin besok kalau kakak ingat nanti waktu tidur besok kakak ambil nama dia lah tujukan lagu kepada dia lah untuk semua DJ-DJ di sana ya.
0: Oke.
2: Selamat malam deh. Makasih ya sayang ya.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati ya.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Bye. Bye. Ada Mak Boboy di Kucing ya. Ya bersama kita. Kemarin kurang enak perut, katanya sakit perut ya. Tapi sekarang udah mendingan, jadi bisa kita dengar suaranya ya. Oke lah kalau begitu terima kasih Mak Boboy. Lagunya Pesonamu.
3: Halo.
0: Selamat malam. Selamat malam Bang Lanius.
3: Iya, ini lagi di tempat adik nih, Bung.
0: Tempat adik. Di mana?
3: Di Gebelek nih di Subah juga.
0: Oh, gitu.
3: Di sini.
0: Tempat siapa Ivan? Ivan apa? Bukan.
3: Ivan, adik saya yang perempuan. Karena besok adik saya kan mau ke Pemangkat tuh, mau ngecek keponakan anaknya maksudnya yang jatuh dari jendela itu. Jahit. Jadi besok ceknya. Jadi saya di rumah apa nunggu adik itu keponakan lah begitu ya. Mama kan juga sehat Bung, jadi mama tuh. Jadi pula saya cari sinyal nih Bung, cari ke gunung nih.
0: Oh, berarti di tempatnya adik itu sinyalnya kurang begitu bagus gitu ya?
3: Iya. Dan ini saya cari sinyal di atas gunung, tapi di sampingnya itu ada kuburan.
0: Tapi hujan nggak di sana Bang?
3: Hujan
0: juga.
3: Makanya ini Bung, saya nelpon nih di dekat kuburan nih dan ini dekat pondok kuburan nih. Makanya mereka bilang kada takut kah? Enggak, ngapain takut? Kita kan kan itu kan dah milik Tuhan.
0: Tapi
3: tentu orang bangun itu mayat di kuburan kan enggak bangun dan coba enggak percaya
0: sebenarnya. Tapi jauh dari rumah ya Bang Lanius.
3: Jauh.
0: Waduh.
3: Makanya saya ini berani, Bung, jujur. Berani saya enggak takut saya hal-hal yang enggak gitu. Saya sih bukan sok ya. Memang saya jujur ngomong. Bukan memang, Bung. Maka ya, tapi ya kalau yang berani, yang takut ya enggak apa-apa. Tapi bukan ini enggak.
0: Saya ini 50-50, kadang-kadang berani, kadang-kadang takut. Nah, ini nih.
3: Tapi kalau siang berani enggak? Kalau malam berani juga enggak gitu.
0: Kalau siang mungkin lebih ini ya karena terang gitu ya. Kalau malam kan tapi tergantung apa dulu peruntukannya dulu nih gitu.
3: Ya. Tapi ini memang yang ada sinyalnya di sini yang ada keburuan memang tadi ini aja nyantai-nyantai saya sendiri ini mereka
0: sendiri,
3: takut ya? Saya enggak. tapi nanti jam 1 ya jam 12 lewat ya pulang.
0: Oh gitu. Jadi,
3: Anggap ya dia jadi kawan saya lah.
0: Gitu ya. Iya.
3: Dapat lagu kah?
0: Satu lagi Bang.
3: Lagu baru bisa kah?
0: Lagu baru. Apa judulnya Bang? 10 tahun apa 5 tahun ke bawah? 6 tahun.
3: Soal tadi saya kan dengar lagu Berlian, Lumpur Berlian kan? Sama apa tadi itu?
0: Lumpur Berlian tuh.
3: Sitar seberang kan, Dek?
0: Iya, tadi saya cek itu rupanya masih apa? Masih baru. Saya enggak ngecek. Iya,
3: makanya tadi saya boleh lagu-lagu baru kan? Kalau boleh saya putar, kalau enggak boleh enggak apa-apa. Soalnya biar adil gitu, Bung.
0: Gitu. Bang Litis mau dengar lagu apa?
3: Kalau saya pengin dengar lagu ini, Bung, Captain. Captain apa-apa judulnya situ, Bung, Captain, Bung.
0: Coba kita lihat. Tapi Captain ini apa enggak ngerok ini, Bang?
3: Ada yang ya enggak ngerok total metal tuh selalu lah dia, Bung.
0: Coba-coba kita lihat ya.
3: Saya kan pernah request di Eri Sanggo dengan Bung Fido, pernah dengan Bung dia. Ejal, nah di Sanggo Identikong dulu.
0: Di acara apa dulu nih? Kalau di siang ya enggak apa-apa. Enggak,
3: malam, malam sampai malam. Kan ada yang cinta-cinta apa itu? Coba situ, Bung, cari, Bung.
0: Coba-coba coba kita cek dulu nih.
3: Kalau seksi, kalau seksi lah itu memang rock ya.
0: Malaikat cinta.
3: Nah itu ya, okay. Nah itulah. Malaikat cinta ya. Kalau malaikat Tuhan, kita ini bukan malaikat ya, Bung, ya ceritanya ya, Bung, ya. Karena kita ini manusia biasa. Oke lah. Saya sapa-sapa kawan-kawan dulu, Bung, ya. Ya pertama buat Bung Krim, dia biasa semangat selalu. Kemudian ada Mama Bube tadi, Bung, ya. Ada kakek Ririn, Mbak Elsa, Mbak Ling, Opa PTG, Mama Yogi, kemudian ada Datuk Uban tadi, ya, Bung, ya. Kemudian siapa lagi, ya? Buat Dela Dianya. Terus yang lain kita rangkul aja, soal ngopak aja. Buat Bung Okin, pulang hati-hati. Lanjut pagi atau besok siang?
0: Siang ya kalau nggak salah ya.
3: Oh ya siang ya, biasanya pagi kan,
0: biasanya iya
3: iya. Oke, ada lagunya, Bung, ya?
0: Ada lagunya.
3: Jangan khawatir, Bung, saya tak tahu kok, udah tahu saya. kalau saya mau metal, ada radio RRI Palangkaraya, boleh kalau itu. Tapi kalau Entikong RRI Sanggol saya tahu kok aturan. Jadi menghargailah begitu ya, Bung, ya.
0: Oke.
3: Ya, Bung Krim. Selamat ngopi sebenarnya, tapi ngopi tapi di rumah depan sana, di rumah adik kan.
0: Iya.
3: Ini beda kopinya. Oke lah, yuk. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Wah, hati-hati nih Bang Lenius ya. Wah, ini cukup jauh cari sinyalnya tadi ya. Jadi apa? Harus ke tempat yang ada sinyal gitu ya, tapi cukup jauh dari tempat tinggal, hati-hati ya. Soalnya malam juga, tapi katanya udah biasa gitu ya. Nanti pukul mungkin ya habis dengar lagu apa mungkin apa sudah balik lagi gitu ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Bang Lanius di Subah Sambas ya sudah bergabung bersama kita. Lagunya Malaikat Cinta dari Kapten ya. Oke, sudah kita siapkan. Tadi Austin Ki Pesonamu, ini requestan dari Mak Bobo ya. Oke, selanjutnya kita ambil salah satu lagu yang teman-teman apa namanya request, namun lagunya kita tampung. Ya tadi ada beberapa ya. Ada Kenangan Kita Berjumpa, ada Hati Yang Luka, ada Madu dan Racun ya. Ya kita ambil salah satu dulu ya. Kita ambil ini lagu tampungannya Mbak Ella ya, Hati Yang Luka. Jadi kita dengarkan 3 buah lagu sesi yang ke 3 ya. Apabila masih ada waktu kita buka sesi selanjutnya.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, itu tadi 3 buah lagu sudah kita hadirkan ya. Tadi ada satu lagu yang kita ambil berdasarkan requestan Anda dan itu merupakan lagu yang kita tampung ya. Kita ambil salah satunya. Oke, kita coba buka di WhatsApp. Ini sudah ada. Selamat pagi ya, kalau di Tokyo udah pagi ya. Bang Ogrin Widi di Tokyo baru monitor, baru bangun nih katanya, siap nonton bola semalam, request lagu Rindiani dari Slem ya. Kirim salam untuk Bu Farida, Ayu Masohi, Bu Resmi Singaraja, Manfiola di Makassar, Mbak Miati, Mbak Elsa, kemudian Mak Boboi, kemudian Mak Yogi, Mak Indah, dan salamnya yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Untuk Bang Krin, selamat bertugas sampai tuntas. Arigato. Oh ya, suminasai. Baik, terima kasih. Selamat malam. Arigato. Oh ya, suminasai. Nah, itu dia. Baik, terima kasih Bang Widi ya. Baiklah kalau begitu. Tadi ada beberapa lagu juga yang kita sempat tampung ya. Kita akan dengarkan dulu. Ini kita ambil requestan dari Bang Widi ya, lagunya Rindiani. Dan tadi Mbak Vio requestnya Madu dan Racun ya. Hati yang Luka dari Mbak Ella sudah kita hadirkan. Dato' Uban, Kenangan Kita Berjumpa juga di request tadi ya. Kemudian Wan Usu ya, Kepedihanku tadi sempat di request juga. Namun tidak semuanya, sepertinya lagu ini bisa kita hadirkan ya, karena kita sesuaikan limit waktu yang ada. Tapi kita coba hadirkan saja dulu satu lagu lainnya ya. Kita ambil requestan dari Mbak Vio ya. Apabila masih ada waktu nanti kita hadirkan lagi ya, untuk lagu-lagu yang teman-teman request dan merupakan lagu yang kita tampung di sesi pertama, kedua, dan ketiga. Kita ambil requestan dari Bang Widi di Tokyo ya, Rindiani dari Slime.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, terutama Anda keluarga Semua Malam dimanapun Anda berada, ya. Sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sapa Malam edisi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kebersamaan Anda semua, ya. Sudah bergabung lewat telepon, SMS, kemudian WhatsApp, ya. Mudah-mudahan juga kebersamaan kita malam hari ini bisa menghangatkan, ya, dengar-dengar Anda, jabat erat tali silaturahmi, ya, meskipun tidak face to face, tapi dengan suara bisa mengobati kerinduan barangkali, ya, kebersamaan kita semua. Dan pendengar, mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Tidak unsur sengaja kami untuk menyudutkan, merendahkan Anda, kita hanya just kidding. Dan saudara pendengar, kami sesaat lagi akan ajak Anda untuk mengikuti putaran 32 besar, ya, Piala Dunia. Malam hari ini antara Pantai Gading versus Norwegia, ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Dallas, ya. Kami akan hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM dan juga 99,9 MHz. Akhir kata saya Ukrin, ada Bung Kurnia Mahardika di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Kami langsung hadirkan pertandingan Piala Dunia 2026, ya, Pantai Gading versus Norwegia.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita, buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balap pangan, yuk kenomot, terkidup gue Radio Dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: kosong.
1: Dua kosong untuk Norwegia. Baik, Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam, Pak Andi.
2: Ya, selamat malam kembali, Bung Sabil, Bung Estu.
1: Ya, gimana prediksinya, Pak Andi?
2: Ya, saya kira prediksi saya grup ya ini pada pulang semua gitu ya, tersingkir setelah Jerman juara grup gitu ya.
1: Jadi
2: saya menjagokan Norwegia.
1: Gitu. Oh, Norwegia. Baik, kalau gitu Pak Andi. Skornya berapa, Pak Andi?
2: Kalau saya itu kalau nembak skor itu Bung Sabil sering ini.
1: Gitu. Sering. Ya sudah, yang penting Norwegia menang gitu ya.
2: Sering meleset gitu.
1: Ya, yang penting Norwegianya menang.
2: Ya, itu.
1: Baik, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jejak Rasul.

Dapat dikatakan bahwa bangsa Arab dapat menerima orangnya, yaitu kehadiran seorang nabi, namun menolak ajarannya. Maka sebaliknya, kaum Yahudi menerima ajarannya, akan tetapi menolak orangnya. Soalnya, bagi mereka, bagaimana mungkin Tuhan mengutus seorang nabi yang tidak berasal dari kaum pilihan? Menurut mereka, kaum pilihan adalah golongan orang-orang Yahudi, keturunan dari Bani Israel. Meski demikian, saat para peziarah kembali ke Yasrib dan membawa berita tentang nabi, kaum Yahudi merasa tertarik dan dengan penuh semangat bertanya lebih detail. Ketika bangsa Arab, oasis itu, melihat semangat itu dan menyaksikan betapa watak monoteistik ajaran yang dibawa itu meningkatkan daya tarik para nabi Yahudi, para rabi Yahudi 10 kali lipat, mereka pun, selaku pembawa kabar itu sendiri, tidak bisa lagi membendung ketertarikan mereka. Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, sungguh Hajrat sangat menyadari kuatnya ikatan kekerabatan mereka dengan orang yang mengaku nabi itu, yang pernah mengunjungi Yasrib bersama ibunya ketika ia masih kanak-kanak, dan lebih dari sekali dalam perjalanannya menuju Suriah. Sedangkan suku Aus, salah seorang pemimpin mereka, Abu Qais, telah menikahi seorang wanita Mekah, Bibi Warakah dan Khadijah. Abu Qais sering tinggal bersama keluarga istrinya, dan ia menghormati pandangan Warakah perihal akan datangnya nabi tersebut. Semua faktor tersebut ditunjang oleh laporan yang terus-menerus dari peziarah dan pengunjung lain dari Mekah, kini mulai mempengaruhi masyarakat Arab. Namun, untuk sementara waktu, perhatian mereka terpusat pada persoalan internal mereka sendiri. Suatu pertempuran yang berujung pada pertumpahan darah antara Aus dan Khazraj semakin lama semakin melibatkan banyak kabilah dari kedua suku tersebut. Bahkan kaum Yahudi ikut memihak. 3 kali pertempuran telah terjadi, namun bukannya mengakhiri, tapi malah semakin membakar semangat mereka untuk membalas dendam, untuk saling bertikai, saling bunuh. Pertempuran keempat yang lebih besar lagi, lebih besar dari pertempuran sebelumnya, tak terhindarkan. Melihat hal itu, para pemimpin Aus mempunyai gagasan mengirimkan delegasi ke Mekah untuk meminta bantuan kepada pihak Quraisy demi melawan Khazraj. Saat mereka tengah menunggu jawaban dari Quraisy, Nabi Muhammad SAW menemui mereka dan bertanya, apakah mereka ingin sesuatu yang lebih baik dari yang mereka minta saat itu? Mereka pun bertanya, gerangan apa itu? Dan beliau memberitahu mereka tentang misi dan agama yang diperintahkan untuk disampaikan. Lalu, beliau membacakan kepada mereka beberapa ayat Al-Quran. Seusai beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, seorang pemuda bernama Iyas ibnu Mu'az berseru, demi Tuhan, ini lebih baik dari yang kalian minta. Namun, pimpinan delegasi mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke wajah pemuda itu. Biarkan itu untukmu. Demi hidupku, kita datang bukan untuk itu, katanya. Iyas pun terdiam, dan Nabi meninggalkan mereka. Quraisy menolak permohonan bantuan mereka, dan mereka kembali ke Yasrib, atau yang kemudian disebut dengan Madinah. Tidak lama sesudah peristiwa itu, Iyas meninggal dunia. Iyas ibn Mu'az dipanggil oleh Allah SWT. Dan orang-orang yang hadir saat kematiannya menuturkan bahwa mereka mendengar dia tak henti-henti bersaksi akan keesaan Allah, mengagungkannya, memujinya, memuliakannya hingga akhir hayatnya. Ia terhitung sebagai orang Yasrib pertama yang masuk Islam. Ia adalah orang yang pertama kali meyakini akan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ia
adalah seorang pemuda yang memiliki jiwa kecenderungan kepada kebenaran dan mempertahankan kebenaran itu. Bahkan ia pun menunjukkan sikapnya atas dukungannya kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

ketika jumlah kaum muslimin di Mekah semakin meningkat, maka kemarahan dan permusuhan dari kaum kafir pun semakin meningkat. Pada suatu hari, ketika beberapa pemuka Quraisy tengah berkumpul di Hijr, satu sama yang lain menyulut kemarahan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terjadi tepat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memasuki tempat suci mereka, menuju ke bagian timur Ka'bah, lalu mencium Hajar Aswad dan memulai tawaf 7 putaran. Ketika beliau melintasi Hijr, mereka dengan lantang mengejek dan menghinanya. Nampak dari wajah beliau, beliau mendengar apa yang mereka ucapkan. Ejekan, cacian terhadap beliau, namun beliau tetap terus melakukan tawaf itu. Seraya berkata, "Hai Quraisy, maukah kalian mendengarkan aku? Sesungguhnya, demi Allah yang menguasai diriku, aku akan membawakan kepada kalian pembunuhan besar-besaran." Ucapan dan cara beliau mengucapkan itu tampak menggetarkan mereka. Tak satu pun yang bergerak ataupun berbicara. Sampai akhirnya salah seorang yang selama ini paling keras tiba-tiba memecah keheningan. Orang itu dengan lemah lembut berkata, "Lanjutkan jalanmu, hai Abul Qasim. Karena demi Allah, engkau bukan orang bodoh yang sombong." Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Mereka segera mulai saling menyalahkan diri mereka sendiri karena gentar. Mereka bersumpah nanti akan mengubah kelemahan mereka itu. Salah seorang musuh terbesar adalah seorang lelaki dari Bani Mahzum yang bernama Amr. Di kalangan keluarga dan teman-temannya ia dikenal dengan nama Abul Hakam. Namun, oleh golongan kaum muslimin, Abul Hakam ini disebut dengan Abu Jahal, atau yang bermakna bapaknya kebodohan. Ia adalah cucu Mughirah dan keponakan dari Walid, pemimpin kabilah yang kini telah sepuh. Abu Jahal merasa yakin bahwa ia akan menggantikan posisi pamannya. Ia telah memantapkan posisinya di Mekah lewat harta kekayaan dan keramahannya yang berpamer. Ia pandai sekali mencari citra atau pencitraan dari masyarakat. Ia juga menjadikan dirinya sebagai orang yang ditakuti karena kasar dan pendendam. Ia juga sangat pemberani dan berjiwa permusuhan. Ia menjadi orang yang paling getol di antara mereka yang berupaya menghalangi orang yang hendak menuju ke Makkah selama musim haji, dan paling keras membuat tuduhan kepada Nabi bahwa Nabi adalah seorang tukang sihir dan orang yang sangat berbahaya menurutnya. Ia juga paling aktif menyiksa kaum mukminin, menyiksa, mendiskreditkan orang-orang yang beriman, dan menyarankan kabilah-kabilah yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Namun, suatu hari, ia secara tidak langsung telah membuat agama baru itu menjadi besar, atau ia membuat agama Islam itu justru semakin besar dengan sikapnya yang kasar. Tidak lain membuat orang-orang lain semakin terpesona dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sedang duduk di luar masjid di dekat gerbang Safa. Begitulah tempat itu diberi nama karena dilalui para jamaah untuk melaksanakan sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah, yaitu berada di dekat dengan Bukit Marwah. Sekitar 400-an meter ke arah utara, sebuah lembah di dekat kaki Bukit Safa menandai titik permulaan ritus tersebut. Ketika Abu Jahal lewat, Nabi sedang duduk sendirian di tempat itu. Ini merupakan kesempatan bagi orang Bani Mahzum itu untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak takut. Sambil berdiri di hadapan Nabi, berkali-kali ia melontarkan berbagai ejekan. Rasulullah hanya menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, setelah melontarkan fitnah terburuk yang terpikir olehnya, Abu Jahal masuk ke masjid bergabung dengan orang-orang Quraisy yang berkumpul di Hijr. Nabi dengan sedikit bangkit berdiri dan pulang ke rumahnya. Rasul bukanlah seorang pendendam. Dia
bersikap sangat elegan terhadap orang-orang yang membencinya, orang-orang yang berusaha untuk menyakitinya, mengancamnya, bahkan memiliki sikap yang sangat bahaya terhadap dirinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersikap teguh. Itulah ciri-ciri kenabian yang betul-betul nampak pada dirinya. Dialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, manusia pilihan, memiliki jiwa yang mulia, sikap yang santun, namun teguh pendiriannya. Dia bukanlah orang pendendam. Dia bukanlah orang yang sombong dan pembenci. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dicerca dan dihina oleh Abu Jahal, maka orang-orang hanya bisa menyaksikan. Suatu ketika Hamzah muncul sehabis pulang dari berburu. Menjadi sebuah kebiasaan bagi bangsa Arab, khususnya para pembesar Quraisy, ketika telah melakukan aktivitas, mereka menuju ke Ka'bah untuk melakukan penghormatan kepada Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala mereka yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Ada seorang wanita yang menyaksikan Hamzah datang ke Ka'bah, tepatnya di dekat gerbang Safa. Wanita itu adalah budak dari keluarga almarhum Abdullah ibn Judaan At-Taim, yaitu salah satu pemimpin yang mempelopori perjanjian Hilful Fudail. Keluarga Judaan merupakan sepupu dari Abu Bakar, dan wanita itu yang beritikad baik terhadap Nabi dan agamanya marah atas penghinaan Abu Jahal, marah atas ucapan yang didengarkannya. Ia pun berkata, "Abu Umaroh," serunya kepada Hamzah, "seandainya engkau menyaksikan bagaimana Muhammad, putra saudaramu, diperlakukan oleh Abul Hakam, putra Hisham. Ia melihat Muhammad sedang duduk di sini. Kemudian ia mengejeknya dengan kata-kata kotor, lalu pergi meninggalkannya. Ia menuju ke arah masjid tempat kemana Abu Jahal pergi. Dan Muhammad tidak menjawab sepatah kata pun," katanya. "Muhammad hanya diam. Dia tidak membalas. Dia juga tidak menunjukkan kedengkian," jawabnya. Hamzah bertabiat ramah dan mudah tersentuh. Ia paling pemberani di kalangan kaum Quraisy. Namun jika diganggu, ia akan sangat tegas dan paling ditakuti. Kehormatannya kini diguncang oleh rasa marah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemurkaannya itu menyesakkan jiwanya. Ia kemudian cepat-cepat melangkah ke dalam masjid dan langsung menemui Abu Jahal. Ia lalu mendorongnya dan memukulkan panahnya ke kepala Abu Jahal dengan sekuat-kuatnya, seraya berkata, "Kini aku memeluk agamanya dan mendakwahkan apa yang ia dakwahkan. Akankah engkau menghinanya? Jika engkau mau, mari kita bertarung satu lawan satu." Maka Abu Jahal pun diam. Abu Jahal bukannya tidak berani, akan tetapi dalam situasi demikian, ia merasa peristiwa tersebut lebih baik diakhiri. Oleh karena itu, ketika beberapa orang mahzum yang hadir berdiri untuk membelanya, ia menyuruh mereka duduk. "Biarkan Abu Umaroh, karena demi Tuhan, aku telah menghina kemunakannya dengan hinaan yang menyakitkan." Abu Jahal mencoba untuk mendinginkan suasana, meski sesungguhnya itu adalah siasatnya, karena ia takut kepada Hamzah, atau ia takut akan terjadi kekacauan yang lebih dahsyat karena sikapnya, dan sikapnya itu diambil

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga di antara orang-orang dekat beliau mengikuti apa yang beliau dakwahkan. Di antaranya adalah istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berikutnya adalah mayoritas di antara orang-orang yang mengikuti Nabi adalah para pemuda. Di antara mereka adalah Ja'far dan Zubair. Kemudian Umaymah, Abdullah ibn Jahas, Ubaidillah ibn Jahas, dan juga Abu Salamah. Yang lainnya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan juga Umair ibn Abi Waqqas. Namun di antara orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu, tidak ada di antara paman-pamannya. Keempat pamannya yang memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat Quraisy, tidak ada satupun yang mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib adalah pamannya yang sangat mengasihi, yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ia berkeberatan untuk memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Meski kedua putranya telah masuk Islam terlebih dahulu, yaitu Ja'far dan Ali bin Abi Thalib. Paman yang lainnya adalah Hamzah. Hamzah di awal-awal dakwah Nabi, ia belum tergerak untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan ia sering sekali menolak untuk diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Meski ia tidak menunjukkan kebencian kepada Nabi, sepertinya rasa ego dan kesombongan pada masa itu menyebabkan Hamzah gengsi untuk mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meski pada periode berikutnya Hamzah pun ikut agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Pamannya yang ketiga adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW yang paling secara terang-terangan menolak. Bahkan ia sering sekali menghalang-halangi Nabi dari dakwahnya. Ia dikenal dengan orang yang sangat benci kepada Nabi. Ia sangat ingin Nabi celaka. Bahkan Abu Lahab menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pendusta, dukun, penyair, dan orang yang mengada-ngada. Itulah paman-paman Nabi yang di awal-awal periode, mayoritas di antara mereka tidak ada yang masuk Islam, kecuali Hamzah dan Abbas kelak. Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu yang berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Quran Surat 26 ayat 214. Maka setelah ayat ini turun, Nabi mengumpulkan keluarga besarnya dari Bani Abdul Muthalib. Kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyediakan hidangan. Dalam riwayat disebutkan ada 40 orang dari keluarga Bani Abdul Muthalib atau dari Bani Hashim. Namun ketika mereka menyantap hidangan yang diberikan kepada mereka, kemudian Nabi berseru di antara mereka, mengajak untuk kepada agama Al-Islam. Mereka pun satu persatu keluar dari majlis. Bahkan Abu Lahab mengatakan bahwa ini Muhammad

adalah dukun. Muhammad mengada-ngada. Maka pada pertemuan pertama, dikumpulkannya keluarga besar Bani Hashim atau Bani Muthalib, Bani Abdul Muthalib. Tidak ada satupun yang mengikuti ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka sangat menampakkan kebencian kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan tidak sedikit yang mengancam, yang mengintimidasi. Itulah awal dari dakwah Nabi terang-terangan ayat atau yang disebut dengan dakwah bil jahr, dakwah yang disampaikan secara terang-terangan, yaitu kepada keluarganya, keluarga Bani Abdul Muthalib dari keluarga Bani Hashim.

Pada kesempatan berikutnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengundang keluarga besarnya dari keturunan Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyediakan hidangan agar keluarga besarnya dapat menyantapnya dengan nikmat. Lalu berkumpullah keluarga besar dari Bani Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan menyampaikan seruan dakwahnya dan mengajak agar keluarga besarnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Wahai keturunan Abdul Muthalib, aku yakin tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang datang kepada kaumnya dengan ajaran yang lebih mulia daripada yang aku bawa. Aku membawakan kepada kalian yang terbaik untuk kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di akhirat kelak. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengajak kalian kepadanya. Siapakah di antara kalian yang akan membantuku dan menjadi saudaraku serta pendampingku di antara kalian?" Lalu suasana majelis itu pun hening. Tidak ada satupun yang menyahut. Maka tiba-tiba Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu masih berusia belasan tahun, dalam riwayat ia masih berusia 13 tahun, ia menyahut, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku akan menjadi penolongmu dalam hal ini." Lalu Nabi Muhammad SAW menepuk pundak Ali dan berkata, "Inilah saudaraku, inilah pembantuku, inilah pendampingku. Dengarkanlah dia dan patuhilah dia." Lalu orang-orang yang hadir di situ bukannya mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan mereka mentertawakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga mencibir Ali ibn Abi Thalib. Itulah dakwah kedua Rasulullah SAW kepada keluarga besarnya, keluarga besar dari Bani Abdul Muthalib, di mana sebagai realisasi dari perintah Allah SWT, "Wa anzir ashiratakal akrabin," dan beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Namun Rasulullah SAW tidak henti-hentinya terus menyampaikan dakwah, meski di antara keluarga besarnya ada salah satu pamannya yang amat benci, yaitu Abu Lahab, menampakkan kebenciannya dan menghalang-halangi semuanya. Namun Nabi SAW terus melangkah menyampaikan dengan teguh. Tidak lain apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah karena bentuk rahmatan lil alamin, karena kasih sayang beliau kepada keluarganya, kasih sayang beliau kepada saudara-saudaranya, kasih sayang beliau kepada umat manusia, agar tidak terjebak dalam kehidupan duniawi, agar keluarga besarnya pun kelak di akhirat dapat bertemu dengannya, ditempatkan di dalam surga Allah SWT, mendapatkan kenikmatan yang abadi, mendapatkan kehormatan yang sangat istimewa di hadapan Allah SWT. Bentuk kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarganya memotivasi beliau untuk terus berdakwah, hingga kemudian satu persatu dari keluarganya pun mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Zubair, kemudian Ummu Fadl, yaitu istri dari paman beliau Al-Abbas. Bahkan Ummul Fadl ini adalah satu setelah Khadijah,
wanita yang pertama masuk Islam. Kemudian, selain dari Ummu Fadl, Maimunah, dia pun juga memeluk agama Islam, memeluk apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Salma dan Asma, dia juga termasuk orang-orang yang mengikuti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu keluarga besar dari Bani Abdul Muthalib pun mengikuti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena kegigihan Nabi tidak pantang mundur, terus berdakwah meski berhadapan dengan berbagai rintangan. Beliau cukup sabar, beliau benar-benar teguh dan sayang kepada keluarga besarnya dan juga umat manusia.

0: Hambiyah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajarannya. Bahkan dia dengan teguhnya mempertahankan keislamannya. Perpindahannya ke Islam membuat kaum Quraisy kini semakin ragu untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Karena Hamzah adalah orang yang sangat ditakuti, orang yang sangat disegani. Pasti dia akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, peristiwa yang tidak diharapkan ini membuat mereka semakin menyadari betapa gawatnya situasi yang mereka hadapi. Mereka kian merasa perlu mencari solusi dan berusaha menghentikan gerakan dalam penglihatan mereka akan berakhir pada runtuhnya kedudukan mereka di kalangan bangsa. Melihat bahaya ini, mereka sepakat untuk mengubah taktik mengikuti saran yang diajukan oleh seorang pemuka Bani Abd Syams, yaitu Utbah ibnu Rabi'ah. Dia berkata, "Mengapa aku tak menghadap Muhammad?" kata Utbah. "Lalu aku akan menawarkan sesuatu yang mungkin dia mau terima, asalkan dia menghentikan kecamannya terhadap kita, terhadap Tuhan-Tuhan kita. Kita akan penuhi apapun yang dia inginkan." Lalu datanglah kabar bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam Ka'bah. Maka Utbah segera menuju ke Ka'bah. Ia pun menawarkan diri untuk tugas ini karena ia adalah cucu Abdus Syam, saudara Hashim. Meskipun berbagai kabilah keturunan kedua Abdul Syamd Abdul Manaf ini telah bercabang-cabang, tetapi perbedaan itu dengan mudah lenyap oleh kesamaan garis silsilah keturunan mereka. Selain itu, Utbah sosok yang lebih ramah, cerdas,
1: yang akan
0: dan dapat bekerja sama dibandingkan dengan orang-orang Quraisy. Utbah pun berkata, "Engkau berasal dari suku yang mulia dan garis keturunan yang terhormat. Namun, sekarang engkau membawa masalah besar kepada kaummu. Engkau telah memecah belah kekerabatan mereka, mencerca cara hidup mereka, mencela agama dan tuhan-tuhan mereka, serta nenek moyang mereka. Jika engkau menginginkan kekayaan, kami bersedia mengumpulkan harta kekayaan hingga engkau menjadi orang yang terkaya di antara kami. Jika engkau mencari kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Kami tidak akan memutuskan perkara apapun tanpa persetujuanmu. Jika engkau ingin menjadi raja, kami bersedia menobatkan dirimu sebagai raja kami." Setelah Utbah selesai berbicara, Nabi pun menjawab, "Sekarang dengarkan aku, wahai Abul Walid." Lalu Nabi Muhammad SAW membacakan beberapa ayat. Utbah bersiap-siap mengalihkan perhatiannya dari lelaki yang ingin ia kalahkan itu. Namun, setelah dibacakan beberapa kalimat, pikirannya dipenuhi dengan

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: dan perbaikan tahun ini, sehingga kerusakan jalan diperkirakan akan semakin parah apabila tidak segera ditangani. Menurut Aris, kerusakan terutama terjadi pada segmen jalan yang
1: sebenarnya bagus, Mbak. Cuman ini ya kendalanya itu orang tua anak itu hanya punya ATM, tidak punya KIP, tidak punya.
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Berdasar kemampuan APBD Kabupaten Sanggau untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan terus menurun dengan alokasi anggaran tahun 2026 yang tersisa sekitar 20 miliar rupiah. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, meminta pemerintah Kabupaten Sanggau dan Dinas PUPR lebih aktif memperjuangkan tambahan pendanaan dari pemerintah pusat karena anggaran daerah dinilai tidak lagi mencukupi. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, menyebut anggaran penanganan jalan turun dari 60 miliar rupiah pada 2024 menjadi 40 miliar rupiah pada 2026 dan hanya 20 miliar rupiah pada tahun 2026. Menurutnya, kebutuhan anggaran pembangunan jalan pada 2027 diperkirakan mencapai 245 miliar rupiah sesuai rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Pemerintah daerah pun terus mengupayakan tambahan pendanaan melalui skema dana alokasi khusus DAK dan impres jalan daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Pendengar dan pemirsa, keterbatasan anggaran menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sanggau belum dapat diperbaiki pada tahun 2026. Kondisi tersebut terjadi akibat berkurangnya alokasi dana infrastruktur, sehingga penanganan jalan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
0: Keterbatasan anggaran menyebabkan ruas jalan Bodok Bonti dan Bonti Bantai di Kabupaten Sanggau belum mendapat penanganan pada tahun 2026. Kondisi tersebut diakui pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono. Aris mengatakan, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat berdampak pada menurunnya alokasi anggaran infrastruktur, termasuk untuk pemeliharaan jalan kabupaten. Akibatnya, ruas Bodok Bonti tidak memperoleh anggaran perbaikan tahun ini, sehingga kerusakan jalan diperkirakan akan semakin parah apabila tidak segera ditangani. Menurut Aris, kerusakan terutama terjadi pada segmen jalan yang belum memiliki konstruksi mantap dan masih berupa jalan tanah maupun kerikil. Sementara itu, ruas jalan yang telah diaspal atau dibeton relatif masih berada dalam kondisi yang baik. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sanggau tetap mengusulkan ruas Bodok Bonti dan Bonti Bantai agar memperoleh pendanaan pada tahun-tahun mendatang, baik melalui program impres jalan daerah maupun sumber pembiayaan lainnya.
3: Sebenarnya untuk jalan Kabupaten ruas Bodok Bonti ini beberapa tahun, tiap tahun tuh ada anggaran, kecuali tahun ini. Memang tahun ini tadi akibat dana transfer daerah berkurang, kemudian akibat anggaran di PUPR, akibat anggaran jalan berkurang, untuk ruas Bodok Bonti tahun ini tidak ada anggaran. Nah, makanya jalan ini satu tahun tidak dipelihara pasti akan rusaknya makin berat.
0: Selain keterbatasan anggaran, tingginya muatan kendaraan yang melintasi ruas tersebut juga dinilai mempercepat kerusakan jalan. Aris menjelaskan, konstruksi jalan dirancang untuk menahan beban sekitar 6 ton. Namun di lapangan, banyak kendaraan yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas. Karena itu, ia berharap pengawasan terhadap kendaraan angkutan, termasuk milik perusahaan, dapat diperkuat guna menjaga umur konstruksi jalan. Wulandari melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menggelar orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman petugas dalam memberikan layanan kesehatan yang terintegrasi kepada masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Jonedi, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya dalam upaya perbaikan status gizi pada setiap tahapan kehidupan. Orientasi tersebut sejalan dengan penerapan integrasi layanan primer ILP yang mengedepankan pendekatan siklus hidup mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Pelayanan kesehatan dalam skema ILP dibagi ke dalam beberapa klaster sasaran, yakni bayi dan balita, anak usia sekolah, remaja dan dewasa, serta ibu hamil, agar layanan lebih terarah dan efektif. Stefanus berharap kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dalam mendukung transformasi layanan kesehatan primer, sekaligus menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa, informasi selanjutnya, hari kedua pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, panitia di SMP Negeri 1 Sanggau masih menemukan banyak orang tua calon peserta didik yang belum memahami persyaratan jalur afirmasi. Kendala tersebut terutama terkait penggunaan dokumen Kartu Indonesia Pintar KIP yang kerap disalahartikan sebagai kartu ATM penyaluran bantuan pendidikan.
4: Memasuki hari kedua pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, panitia di SMP Negeri 1 Sanggau masih menemukan banyak orang tua yang belum memahami persyaratan jalur afirmasi. Kendala yang paling sering ditemui berkaitan dengan dokumen Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang menjadi salah satu syarat pendukung dalam proses pendaftaran. Ketua Operator SMP Negeri 1 Sanggau, Anita Windarini mengatakan, masih banyak orang tua yang mengira kartu ATM penyaluran bantuan pendidikan dapat digunakan sebagai pengganti KIP. Padahal, jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan proses verifikasi tetap mengacu pada dokumen yang sesuai dengan ketentuan SPMB. Kurangnya pemahaman terhadap persyaratan administrasi tersebut menyebabkan sejumlah orang tua mengalami kendala saat melakukan pendaftaran.
1: Sebenarnya bagus, Mbak. Cuman ini ya kendalanya itu anak itu hanya punya ATM, tidak punya KIP, tidak punya kartunya itu yang ada barcode-nya itu. Iya, banyak, Mbak. Di afirmasi itu banyak yang nggak paham bahwa kartu yang diberikan itu ATM, bukan Kartu Indonesia Pintar gitu. Memang ada tulisannya sih situ, Kartu Indonesia Pintar, tetapi itu berupa ATM.
4: Ia menjelaskan, pihak sekolah terus memberikan pendampingan dan penjelasan kepada orang tua yang mengalami kendala dalam melengkapi berkas pendaftaran. Sosialisasi yang lebih intensif dinilai perlu dilakukan agar masyarakat memahami perbedaan antara kartu bantuan yang berfungsi sebagai ATM dan dokumen yang dipersyaratkan dalam jalur afirmasi, sehingga proses SPMB dapat berjalan lebih lancar. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Perbaikan jalan Kabupaten Sanggau terkendala anggaran. Syarat SPMB jalur afirmasi sulit dipahami orang tua calon siswa. Saya Ismelina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyaknya baju nih Kak Leha, bajunya lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
4: Joyah, kau tak cuba dulu ke?
3: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
4: Betul ke muat?
3: Betul.
4: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
3: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
5: A few moments later.
4: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
3: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
4: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
3: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
4: Dengan saya lah.
3: Ha, rugilah Joyah.
6: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih, nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Kabar dari Kalbar edisi Rabu 1 Juli 2026. Saya tentunya akan bersama rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat akan menemani Anda. Kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom ya pada pagi ini. Pertama saya sapa dulu di Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
2: Halo, selamat pagi Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu. Dan di Sanggau ada rekan saya Isma pagi ini. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi. Selamat pagi Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, dan juga selamat pagi kepada Faisal di Ntkong.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Budi.
0: Baik, selanjutnya ada rekan saya Astri di Sintang. Selamat pagi Astri.
5: Ya, selamat pagi juga.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat ini telah mencatat menyelesaikan 816 perkara dari total 1111 laporan polisi yang diterima selama Januari hingga Juni 2026. Untuk menekan angka kriminalitas, Polda Kalbar juga mengaktifkan kembali unit reaksi cepat atau URC, dan berdasarkan data Ditreskrimum Polda Kalbar, kasus pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana terbanyak sebanyak 247 kasus, disusul pencurian biasa 237 kasus, penggelapan 136 kasus, pencurian kendaraan bermotor 131 kasus, serta penipuan sebanyak 75 kasus. Dan untuk mempercepat penanganan kejahatan, sejak 21 Mei 2026, Polda Kalbar ini mengaktifkan kembali unit reaksi cepat di tingkat Polda maupun di seluruh Polres jajaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombespol Raswin Bahtiar Sirait, mengatakan sejak diaktifkan kembali, URC ini telah mengungkap lebih 100 kasus dan menyelamatkan kerugian masyarakat hingga ratusan juta rupiah. Polda Kalbar juga menegaskan akan terus mengoptimalkan kinerja URC sebagai langkah cepat dalam menangani kejahatan jalanan dan kasus 3C, sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita lanjutkan informasi lainnya. Kita dengarkan atau ke Sanggau terlebih dahulu, ada informasi Pemkab Sanggau memperkuat edukasi cegah pernikahan dini. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma Lina. Silakan Isma.
3: Baik rekan Budi. Oke, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda sebagai upaya menekan angka pernikahan dini, yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena berharap langkah ini dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai risiko pernikahan pada usia anak. Yang mana menurutnya pernikahan dini masih menjadi tantangan karena sebagian anak belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga. Ia menerangkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan sosial di kemudian hari. Wakil Bupati Sanggau Susana mengatakan, pemerintah Kabupaten Sanggau telah memasukkan upaya pencegahan pernikahan dini ke dalam berbagai program pembangunan daerah. Dikatakan langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia menambahkan, upaya menekan angka pernikahan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Menurutnya keterlibatan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Kita menuju ke Sintang, di mana Kepala Kantor Kemenag mengajak kontingen Sintang junjung tinggi sportivitas di ajang Korma. Informasi ini kita dengarkan bersama Asri. Silakan Asri.
3: Ya baik, informasi dari Sintang di mana kontingen kompetisi olahraga Madrasah Korma Kabupaten Sintang ini siap berlaga pada ajang Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya 1-4 Juli 2026. Dan kontingen dilepas secara resmi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengajak seluruh kontingen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengikuti kompetisi, dan ia juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama peserta sebagai wujud persaudaraan di lingkungan madrasah se-Kalimantan Barat. Selain mengejar prestasi, Hasib berpesan agar seluruh atlet tetap berjuang dengan penuh semangat, kemudian pantang menyerah, serta menjaga sikap rendah hati dalam setiap pertandingan. Dan menurutnya kemenangan bukan hanya diukur dari medali yang diraih, tetapi juga dari kemampuan menjaga nama baik daerah, madrasah, dan juga Kementerian Agama melalui sikap yang santun dan juga berintegritas. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Kementerian Haji Sambas siapkan mitigasi kuota dan kesehatan jemaah 2027. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
2: Baik, rekan Budi dari Kabupaten Sambas, yang pagi hari ini terpantau ya masih turun hujan, intensitasnya rendah karena memang sejak dini hari tadi Kabupaten Sambas turun

0: hal yang positif dengan seluruh jemaah asal Kabupaten Sambas berhasil kembali ke tanah air dalam kondisi yang sehat. Dan memang hasil evaluasi tersebut menjadi bekal bagi Kemenhaj Sambas untuk nantinya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji berikutnya. Dan menghadapi tahun 2027, kantor Kemenhaj Sambas juga sudah memulai berbagai persiapan administrasi, mulai dari dokumen serta paspor milik jemaah haji 2026 yang sempat tertunda keberangkatannya, nanti akan telah kembali dipersiapkan untuk dapat berangkat. Dan saat ini memang pihak kementerian masih menunggu sirkulasi data yang nominatif tentunya resmi dari Kementerian Haji dan Umroh sebagai dasar tadi pemanggilan jamaah secara definitif. Dan salah satu programnya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program manasik haji katanya, dan kesehatan dan edukasi kesehatan sejak dini akan diintensifkan tentunya, karena memang mulai nanti pertengahan Agustus mendatang tentu untuk dapat dilaksanakan dengan Dinas Kesehatan melalui sosialisasi manasik kesehatan di berbagai zona wilayah Kabupaten Sambas yang nanti akan bisa dilakukan, Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Entikong di mana Dispora Parsanggau gelar pelatihan seni pertunjukan di Tayan Hulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal, silakan.
2: Iya, benar sekali rekan Budi. Informasi pertama dari Entikong, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sanggau menggelar pelatihan seni pertunjukan tari dan musik bagi pelaku usaha kreatif di Tayan Hulu pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sanggau, Wendy Ferry Nanda, mengharapkan melalui pelatihan tersebut para peserta dapat berinovasi menjadikan seni dari tradisi setempat sebagai produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual. Di kesempatan yang sama, dia menyampaikan kegiatan yang berlangsung hingga 30 Juni itu menggandeng unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Taman Budaya Kalimantan Barat sebagai pemateri. Dalam pelatihan tersebut, lanjut Wendy, para peserta dibekali teori dan praktik pembelajaran membuat sebuah pertunjukan kesenian. Di tempat yang sama, analis pariwisata Dispora Par Kabupaten Sanggau, Cecilia Eva Prihantina, menambahkan pelatihan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi tari dan juga musik. Hari ini dikatakan pelatihan mencakup pengenalan dasar tari dan musik hingga koreografi. Cecilia mengatakan seni pertunjukan merupakan rumah besar bagi sektor ekonomi kreatif yang mencakup tari, musik, dan lain sebagainya. Maka itu para peserta diajarkan untuk menyatukan tarian dan musik yang mereka pelajari dalam sebuah pertunjukan seni agar memiliki nilai jual atau output. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi.

0: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Ayo, banyak yang mau nyosong ini, yuk.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi yang kedua dari Kota Pontianak, di mana Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudin ini menyoroti sisa lebih penghitungan anggaran atau silpa pemerintah Kota Pontianak tahun 2025. Anggaran silpa ini diharapkan demi kepentingan masyarakat. Sisa penghitungan anggaran atau silpa pemerintah Kota Pontianak tahun 2025 mencapai Rp135 miliar yang menjadi sorotan DPRD Kota Pontianak. Meski menilai perencanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, namun DPRD meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD lebih maksimal dalam merealisasikan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap. Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudin mengatakan munculnya silpa dipengaruhi sejumlah tantangan yang dihadapi organisasi perangkat daerah saat proses pelaksanaan program. Dan menurutnya persoalan bukan terletak pada tahap perencanaan melainkan pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan angka silpa tahun 2025 masih bersifat dinamis karena sebagian akan digunakan untuk membiayai belanja pada anggaran 2026. Dan menurutnya komponen silpa ini telah tersaji secara jelas sehingga perlu dipahami secara rinci agar pemanfaatnya sesuai dengan ketentuan. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita menuju ke Sanggau, di mana anggaran terbatas PUPR Sanggau mengajukan pembangunan ke pemerintah pusat. Dari informasi ini kita dengarkan bersama Isma, silakan.
1: Ya, baik rekan Budi, pendengar dan pemirsa. Dinas PUPR Kabupaten Sanggau terus mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur yang tidak bisa ditangani APBD kepada pemerintah pusat. Tahun 2027 mendatang, sedikitnya 21 rencana pembangunan sudah diusulkan ke Kementerian PUPR, yang mana PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono menjelaskan, 21 usulan itu mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan serta tempat pembuang sampah terpadu TPST. Kemudian usulan instalasi pembuangan lumpur tinja IPLT hingga irigasi. Aris menyampaikan Dinas PUPR Sanggau juga mengusulkan ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PU berupa TPST dan IPLT. Dua usulan tersebut sudah dibahas di tingkat provinsi dan masuk usulan prioritas Pemprov Kalbar ke Kementerian PU. Dan selain itu, Aris juga menyebut Dinas PUPR Sanggau juga mengusulkan 7 irigasi melalui jalur Inpres nomor 01 tahun 2025. Usulan juga diajukan aspirasi anggota DPRD berupa pembangunan sistem penyediaan air minum, SPAM, dan pembuatan septic tank. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi kedua dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang kembali, di mana Wakil Bupati Kaposulu hadiri acara pelantikan pengurus HKTI Provinsi Kalimantan Barat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Asri, silakan.
2: Ya baik. Yang mana Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi ini mewakili Bupati Kapuasulu menghadiri kegiatan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang DPC dan pembukaan musyawarah daerah Musda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Kalimantan Barat pada masa bakti 2026-2031 yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Pontianak pada Sabtu 27 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kapuasulu didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuasulu. Acara juga turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat bersama 14 Kepala Daerah Kabupaten atau Kota Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di daerah. Kegiatan Musda HKTI Kalimantan Barat secara resmi dibuka sekaligus dilakukan pelantikan kepengurusan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPN HKTI Haji Abdul Kadir Karding. Dan melalui forum Musda ini diharapkan tentunya terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kemudian juga organisasi petani dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Barat. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita kembali ke menuju ke Sambas, di mana Pemkab Sambas gelar hitanan massal untuk anak-anak. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu, silakan.
3: Baik rekan, di libur panjang ini membuat Bupati Sambas Saji Satono baru saja ikut menghadiri sebuah peserta, maksud kami sebuah acara hitanan massal sebagai bentuk apresiasi yang memang sudah dibuat oleh Pemkab Kabupaten Sambas dalam kegiatan bakti sosial dan hasil kolaborasi tim bergerak TPPKK Kabupaten Sambas, kemudian Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan pemerintah Kabupaten Sambas di SD Negeri 1 Desa Sekura. Kegiatannya digelar bertepatan dengan masa libur sekolah juga dan diikuti oleh anak-anak dari berbagai wilayah sehingga mereka dapat menjalani hitanan tanpa mengganggu tadi kegiatan belajar mengajar. Bupati Satono mengapresiasi sinergi TPPKK Kabupaten Sambas, kemudian Basnas serta seluruh pihak yang terlibat katanya dalam penyelenggaraan hitanan massal ini karena dinilai menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus itu tadi upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya kolaborasi lintas lembaga seperti ini katanya layak menjadi contoh karena mampu menghadirkan program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia juga menambahkan kolaborasi ini tidak lepas dari sinergi seluruh komponen yang juga memberikan dukungan sehingga memang pelaksanaan bakti sosial ini berlangsung tertib, kemudian aman dan juga lancar. Begitu, kembali ke Pontianak.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Entikong, di mana posyandu aktif di Sanggau menurun. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
4: Iya, informasi kedua rekan Budi dan juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa dari wilayah perbatasan Entikong. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau tengah mengupayakan peningkatan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Sanggau melalui transformasi di berbagai lini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sanggau Najori mengatakan kebijakan pembangunan kesehatan saat ini menitik beratkan pada pendekatan preventif, promotif, dan pemberdayaan masyarakat. Posyandu nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan layanan dasar bagi sasaran seluruh siklus hidup. Karena itu, capaian posyandu aktif sebagaimana target RPJMN 2025 hingga 2029 yaitu di angka 75%. Ia menambahkan untuk mencapai target posyandu aktif harus dilakukan pembinaan secara sinergisitas oleh tim pembina posyandu dimulai dari tingkat pusat sampai ke desa. Pembinaan kelembagaan dan teknis posyandu diberikan oleh masing-masing sektor, salah satunya kesehatan. Dari data tersebut, dapat disampaikan bahwa pertumbuhan dan keaktifan posyandu mengalami penurunan secara keseluruhan di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, menurutnya harus ada upaya yang dapat dilakukan oleh semua lintas sektoral untuk mencapai posyandu layanan primer atau ILP. Kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Entikong. Ini sekaligus menutup pembahasan kita di kabar dari Kalbar edisi Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan di pagi ini. Saya ucapkan pertama terima kasih kepada Asri di Sintang.
1: Ya, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Faisal pagi ini.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Di Sanggau ada Isma, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terakhir di Sambas ada Wahyu, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Sukses selalu rekan-rekan, sehat-sehat selalu juga. Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tadi pendengar sudah kita dengarkan bersama beberapa informasi yang dihadirkan oleh rekan-rekan kami di RRI Pontianak, kemudian RRI Sanggau, RRI Sintang, dan juga RRI Sambas. Semoga dari informasi yang sudah dihadirkan tadi, pendengar tentunya dapat menambah informasi harian kita dan barangkali juga bisa menjadi bahan obrolan ketika sedang mengobrol bersama kerabat ataupun tetangga. Dan pendengar, untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak berawan ya pendengar, dan sinar matahari juga perlahan timbul dari ufuk timur ya. Dan pastinya juga pendengar, kami menghimbau untuk Anda yang sedang beraktivitas atau mungkin barangkali akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pastinya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan juga pendengar, kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik pada saat ini, kondisi kesehatannya kurang prima, semoga kesehatannya segera pulih. Dan bersama pendengar, kita harus saling ingat-ingatkan dalam hal menjaga kesehatan, kemudian menjaga pola makan dan menjaga pola istirahat. Selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.
1: MHz RRI Antikong,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera bagi kita semua.
4: Om Swastiastu.
5: Namo Buddhaya.
6: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
7: Bagian dari obrolan seru kami.
8: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
9: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
8: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
9: Sama-sama, Ren.
8: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
10: Oh, no.
11: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
12: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id,

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya